0: nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah terciptanya langit dan bumi dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya. Sesungguhnya bila kita renungkan begitu beragamnya jenis dan bahasa manusia, akan tampak kemahabesaran Allah dengan ciptaannya. Dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut, awali pagi.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Jadi ceritanya nih, nama aku ini Nur Lela, asal dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Aku pergi umroh. Nah, ceritanya aku melok tawab, selesai aku tawab, aku sholat sunat. Sudah sholat sunat tadi berdoa, habis berdoa ini kapan dijingok, kukuku biru galo, biru, mukaku biru. Itu rasa dadoku sempit, yang macam diempit batu. Terus tan di sebelah nyingok, ngapa muka kamu biru? Ya tidak tahu. Dia aku ngapo mengko biru ni tadi. Nah, tahu-tahu terus ada ponakanku ngawa Agarius drop. Nah, alhamdulillah dinjuknyo diminum lah aku 3 tetes, aku keliling lagi sa'i 3 kelilingan, minum lagi aku 3 tetes Agarius drop tu. Alhamdulillah dadoku lapang, rasa lega, badanku sehat, kukuku tidak biru lagi, merah galo, muka aku bersih bali semula lagi. Agarius drop nomor 1, hebat dahsyat.
2: Agarius Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarius sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Bu, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe Agarius sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarius Squalen. Agarius Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarius Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Thank you.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kesel aku mas, ngene iki kesel.
2: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine mas muki.
2: Oh alam mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agarul Serbadring. Bahane yo alami, khasiat istimewa.
1: Ya wes, iki pak yo, gawe mas mui. Agarilus Serbadring, best seller Agarilus series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho pak, namanya faktor U.
0: Faktor U? Apa?
1: Faktor usia pak.
0: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat tuh lho bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, brik.
1: Kok sampean ngejak ibrik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina ebrik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina brik. Kapsul kardina brik bisa Anda dapatkan

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuyau, Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agar Ilustris di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau.

0: yang ini tau kerjaan nih. Isin, Heb. Aku isin. Nek wong tua aku roh piye. Gak bakal keluarga aku bisa nombak awakmu. Derajatmu gak sebanding karo aku.
1: Mas. Sepurane, Mas. Kahananku enak iyo mek koyong ini. Aku ya wong randuwe.
0: Sorry, Heb. Aku gak iso nombak kahananmu koyong ini. Sepurane.
1: Tak buktek nih ning awakmu. Lah aku iso sukses kelak nggih kowe getun.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, daya bangsa.
1: Firman Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, Wal-Asyri demi masa. Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikit pun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya.
2: Menggelegar semangatnya.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Cardinas Squalene solusinya. Cardinas Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin, sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Cardinas Squalene, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di klinik pengobatan mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik pengobatan mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam

Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa. Citra FM.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit generatif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7822-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Daya Bangsa.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jetpin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Tim Sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Utamanya

Master, emasnya manusia adalah pada saat usia 40 tahun. Begitu lewat dari 40 tahun, sudah mengalami kemunduran lah semua organ-organ tubuh kita, baik kulit kita maupun organ-organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk

0: aman untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CVM.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Oke Bu, suwun.
1: Napa lho Pak, kok luwung mas ngoten lho jenengan ki?
2: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho Pak, Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen nggih jenengan. Niki lho, jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
2: Wow, iyo ya, Agarilus Drop solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Pres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, keji beling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.

0: wabarakatuh. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Selamat pagi sahabat Citra, jumpa lagi pagi ini bersama Dina yang pastinya akan menemani sahabat Citra semua beraktivitas di pagi hari. Dan ya, masih di hari-hari produktif ya, di edisi Jumat 9 Oktober 2026. Seperti biasa, mulai pukul 9 sampai dengan pukul 10 setiap Jumatnya, Dina akan membersamai sahabat Citra semua. Dan pagi hari ini bersama Ustadz Sofwani, Magister Pendidikan ya, dari Penyuluh Agama Kota Lubuk Linggau ya Ustadz. Oh, belum nyala mic-nya, maaf Ustadz. Coba bisa dicek.
1: Cek, iya.
0: Oke, udah aman ya. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi juga.
0: Gimana kabarnya Ustadz, sehat?
1: Alhamdulillah agak sesak.
0: Agak sesak?
1: Iya, banyak asap, mengasap.
0: Oh, banyak asap ya, emang benar. Iya. Sekarang tadi pagi Dina lihat juga di Lubuk Linggau kayaknya lebih banyak dari hari sebelumnya ya?
1: Benar.
0: Apa, ataukah ada yang habis kebakaran apa gimana nih Ustaz?
1: Itu yang pastinya habis ada yang kebakaran. Kalau nggak ada yang kebakaran, nggak ada asap.
0: Nggak ada asap ya, tidak ada
1: asap. Ada api, ada api, ada asap.
0: Betul. Ya, jadi sebelumnya juga warning buat masyarakat di Lubuk Linggau ataupun yang terdampak asap nih, kalau bisa sih gunakan masker saat keluar rumah. Ustaz, hari ini pakai masker nggak nih?
1: Kalau di ruangan ini nggak pakai masker.
0: Di ruangan ini nggak pakai ya. Tadi di jalan pakai ya.
1: Di jalan nggak pakai juga.
0: Nggak pakai juga, wajar aja sesak namanya.
1: Iya.
0: Oke, lain kali pakai ya Ustadz ya.
1: Iya.
0: Oke, sahabat Citra pagi ini bersama Ustadz Sofwani pastinya seperti biasa ya, Ustadz akan menyampaikan materi-materi yang bermanfaat untuk sahabat Citra semua di rumah, untuk Dina juga yang di sini. Dan sedikit Dina spill dikit mungkin ya, untuk pembahasan hari ini sahabat Citra, di dalam kehidupan kita nggak asing sama yang namanya harta warisan ya. Warisan dari orang tua ataupun yang udah punya suami, ini dari suami ya Ustadz, ada kan ya Ustadz?
1: Betul.
0: Nah, ini mengenai harta warisan ini kadang kalau nggak benar pembagiannya bisa jadi kesalahpahaman loh antar keluarga. Nah, ini biar jelas, biar paham, sama-sama kita simak materi hari ini dari Ustadz Sofwani mengenai pembagian harta warisan ya Ustadz.
1: Iya.
0: Nah, langsung saja sahabat Citra, sama-sama kita dengarkan yang disampaikan oleh Ustadz Sofwani. Ustadz tafadhal, Ustadz Dina persilahkan.
1: Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Tentunya yang pertama-tama kita harus selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi dan cuaca seperti ini. Yang mana memang untuk sebagian masyarakat orang itu merugikan, tapi pastinya segala sesuatu yang telah terjadi itu ada saja keuntungan yang diambil oleh sebagian orang yang lain. Sama seperti musim kemarau itu sangat merugikan bagi sebagian orang yang sedang menanam padi.
0: Nah, betul, jadi kekeringan ya Ustaz ya.
1: Tapi bagi yang penjual es itu sangat menguntungkan karena omsetnya pasti lebih besar dari musim hujan.
0: Betul.
1: Begitu juga musim sekarang ini yang lagi banyak asap ini, pastinya ada saja sebagian orang yang mengambil keuntungan dari hal ini. Walaupun cara mengambil keuntungannya itu sebenarnya tidak baik, kalau memang sampai dia merugikan orang lain.
0: Apa tuh contohnya Ustaz?
1: Ya kan biasanya asap-asap yang terjadi ini kan hasil dari kebakaran atau membakar hutan secara sengaja. Karena memang untuk ditanami tanaman yang sekiranya memang sudah direncanakan sebelumnya.
0: Membuka lahan gitu.
1: Iya, buka lahan. Dan ini kesempatan mereka. Maka ya mau tidak mau itulah faktanya. Dan juga kembali lagi, segala sesuatu itu pasti ada hikmah di baliknya.
0: Betul.
1: Tambah lagi kan sekarang ini banyak asam, banyak yang batuk, banyak yang kena ISPA. Itu kan nanti berobat kemana? Ke dokter. Dokter yang dapat pasien.
0: Betul sekali.
1: Itu kira-kira. Jadi pada kesimpulannya, dalam kondisi apapun kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur ini harapan kita Allah memberikan yang terbaik. Kedua kalinya kita bersolat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat Radio Citra dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk pertemuan kali ini acaranya apa kita?
0: Kuliah hati.
1: Yang akan saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini tentang pembagian harta waris menurut agama Islam.
0: Insyaallah.
1: Kenapa kita menganggap penting mengetahui dan memahami cara pembagian waris di dalam Islam? Oleh karena dalam hidup ini yang pasti cuma satu, Mbak.
0: Apa itu, Ustaz?
1: Kematian.
0: Kematian, betul. Semuanya akan mengalami ya, Ustaz ya.
1: Segala yang hidup, bahaso daerah dak apa-apa.
0: Dak apa-apa, boleh.
1: Iya. Karena yang dengar juga kan pasti paham ya. Jadi segala yang hidup ini pasti mengalami kematian. Karena itu sempat sebelumnya aku bertanya, kenapa Allah berfirman di dalam surah Al-Mulk itu? Allah berfirman di dalam ayat tersebut mengawali dengan kematian dulu. Ayatnya bunyinya wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Kalau kita fikir-fikir, kan harusnya ada kematian itu setelah kehidupan dulu. Tetapi ternyata memang namanya hidup itu masih belum pasti juga. Orang kadang sudah ada di perut tapi pas lahir meninggal.
0: Betul, betul.
1: Ada juga yang belum lahir sudah meninggal.
0: Meninggal saat janin.
1: Artinya hidup itu sendiri tidak pasti. Maka jika kematian itu merupakan hal yang pasti, maka apa yang menjadi kewajiban dan hak setelah kematian itu, kita sebagai muslim harus mengetahui, memahami, dan harus melaksanakan. Manusia pasti mati. Di dalam kematian ini Islam tidak membiarkan begitu saja. Sebab seseorang meninggal pasti ada yang ditinggalkan. Di antaranya adalah ia meninggalkan keluarga. Kalau meninggalkan keluarga, tidak ada yang mewarisinya dan tidak dibagikan atau diberikan kepada orang lain. Bisa saja tetangga sendiri yang mengambil istrinya. Bisa saja kawan sendiri yang mengambil suaminya. Ataupun dari keluarga sendiri, om, uwa yang ngambil anaknya. Tapi kalau harta yang ditinggalkan, semua orang pasti menginginkan dengan harta itu. Nah, maka daripada itu Islam mengatur bagaimana harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia ini diberikan kepada orang yang berhak sesuai dengan porsinya. Jadi memberikannya kepada yang berhak menerimanya dan yang diberikan itu sesuai dengan porsinya. Itulah namanya ilmu waris. Jadi ilmu waris itu ilmu yang mempelajari bagaimana kita mengetahui ahli-ahli waris yang berhak menerima harta warisan dan juga kita mampu untuk memberikannya sesuai dengan hak masing-masing yang telah Allah atur di dalam Al-Quran maupun telah disabdakan oleh Nabi di dalam hadisnya. Kenapa ini perlu dan sesuai dengan aturan Islam? Sebab ketika seorang meninggal dunia meninggalkan harta, maka harta itu akan berpindah ke pemilikan dari yang memiliki sebelumnya. Dan kepemindahan pemilikan harta dari orang yang satu dengan yang lainnya ini harus dengan cara yang benar. Kita punya harta diambil orang lain tanpa sepengetahuan kita, tanpa seizin kita, tanpa ridho kita. Kalau dia sembunyi-sembunyi, maling. Kalau dia terang-terangan, rampok. Ada terang-terangan tapi tidak disebut maling, tidak disebut rampok. Siapa orang yang mengambil harta waris yang bukan haknya? Itu juga tergolong mengambil hak orang lain. Nah, maka sangat bahaya sekali, terlebih-lebih jikalau si mayit, orang yang meninggal ini, ia meninggalkan anak yatim. Seorang yang meninggal dunia, suaminya meninggal dunia, ada anak kecil yang ia tinggalkan. yang merupakan ahli waris dari si mayit, maka ia berstatus sebagai yatim dan haknya harus diberikan. Ketika ada orang yang memakan haknya, maka sama dengan dia memakan harta yatim yang sangat dicela oleh Allah di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Secara zalim ini tidak ada kerelaan, keikhlasan dari pemiliknya. Bagaimana mungkin anak kecil ia akan rela, akan ikhlas menerima, memberikan, sedangkan dia sendiri tidak faham dengan harta tersebut. Nah, maka sejatinya anak yatim itu tidak boleh dimakan hartanya, karena dia belum bisa mengikhlaskan dan merelakan harta yang ia milikinya untuk orang lain. Bagaimana pandangan Al-Quran tentang orang-orang yang memakan harta yatim? Ma ya'kuluna fi butunihim illa nar. Mereka yang memakan harta anak yatim itu sesungguhnya yang dia makan bukan harta, bukanlah makanan. Yang dipakai itu bukanlah baju, akan tetapi naro, api. Makanan yang dimakan merupakan api. Pakaian yang dia pakai dari hasil uang yang ia belikan untuk pakaian tersebut dari harta anak yatim itu adalah pakaian-pakaian api. Sehingga sangat dicela oleh Allah dan jangan sampai itu terjadi kepada kita. Nah, maka sangat penting ini, Mbak, untuk mempelajari ilmu waris ini.
0: Betul-betul, karena jarang banget Ustadz yang tahu, Mas Yan, ya.
1: Itu pertama, jarang yang mengetahui, memahami. Yang kedua juga, ini pasti pasti terjadi. Nah, sesuatu yang pasti terjadi ini kita harus mengetahui dan memahaminya, sehingga kesalahan itu tidak terjadi kepada kita. Nah, lalu bagaimana seharusnya pembagian harta waris ini diberikan? Nah, kita mulai dengan hak-hak yang berkaitan dengan si mayit. Ketika seseorang meninggal dunia, maka ada beberapa hak mayit yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Pertama, kepengurusan jenazahnya, mulai dari memandikan, menyolat, mengkafani, mensolatkan, sampai dengan menguburkan. Ini dulu yang perlu diurus untuk si mayit tadi. Kepengurusan tersebut tentunya memerlukan biaya, maka biaya itu diambil dari harta si mayit. Kalau memang mayit tadi meninggalkan harta. Dan tentunya dalam bahas ilmu waris ini kita bahas seseorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta. Kalau tidak kati harta yang ditinggalkan, apa yang nak dibagi? Jadi kita kerucutkan lagi, yang meninggal ini adalah yang meninggalkan harta. Nah, setelah harta itu digunakan untuk kepengurusan jenazah tadi, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, dan ini biayanya sesuai dengan yang sudah masyhur dan juga tidak memberatkan. Oleh karena biasanya seperti ini, ada sebagian daerah itu di dalam kepengurusan jenazah bukan hanya yang memandikan yang diberikan bisyarah, diberikan upah. Bukan hanya yang mengkafani yang diberikan upah, bukan hanya yang menggali lubang yang diberikan upah. Tapi ada di sebagian daerah itu, ia memberikan upah kepada orang yang mensolatinya juga. Pernah dengar, Mbak?
0: Belum sih, Ustaz. Kurang tahu,
1: kan
0: mungkin ada.
1: Kan barusan saya ya sampaikan, masa enggak dengar?
0: Iya, barusan baru dengar.
1: Iya, baru dengar berarti kan.
0: Baru dengar.
1: Itu di sebagian daerah, bahkan habis sampai berjuta-juta untuk biaya mensolatkan tadi.
0: Jadi menyusahkan malahannya.
1: Itu ya memberatkan. Maka memberatkan. Yang dihitung di sini yang wajar saja seperti itu. Bahkan di sebagian daerah ada yang memang khusus ia menyiapkan satu bidang sawah, satu bidang tanah hanya untuk kepengurusan jenazah.
0: Ya Allah.
1: Nah, maka seperti biaya-biaya takziah, tiga apa tahlil ya, tahlil satu hari sampai 7 hari. Itu tidak boleh menggunakan harta si mayit kecuali atas seizin ahli waris. Itu jelas ya. Tidak boleh biaya tahlilan menggunakan harta mayit kecuali atas izin mayit, atas ahli izin waris. Ahli waris mayit
0: minta izin ya.
1: Nah, berarti Mbak Dina enggak kantuk ya, fokus.
0: Gimana minta izinnya?
1: Kenapa seperti itu? Karena ketika si mayit meninggal atau seorang meninggal, maka hartanya tadi berpindah kepemilikannya kepada ahli waris. Kalau ahli waris yang memiliki harta, maka penguasaannya pun ada di tangan ahli waris. Mau diberikan, mau ia simpan, mau ia tabung, mau ia gunakan untuk apapun, ahli warislah yang berhak. Maka sangat diperlukan izin dari ahli waris tadi. Itu mengenai biaya tajhiz ataupun kepengurusan jenazah. Jadi tidaklah termasuk biaya ini kepada biaya tahlilan kecuali atas izin para ahli waris.
0: Ustadz, kalau yang sering Dina dengar nih ya, dan yang sering terjadi biasanya di daerah-daerah, terutama di perdesaan gitu kan ya, itu ketika keluarga ada yang meninggal gitu, nah mereka ada kan kadang kan sampai 7 hari ya tahlilan. Nah, kadang Dina ngerasa kayak kasihan gak sih, mereka sedang berduka tapi malah mereka harus menyuguhkan banyak makanan untuk orang-orang yang tahlilan tadi. Nah gitu, soalnya sedang berduka tapi harus mengeluarkan banyak uang. Nah itu gimana tuh?
1: Jadi masalah itu itu kan mengambil dari satu hadis Nabi yang bunyi seperti ini. Mal mayyit illa kal ghariqil mutaghawwith. Kondisi mayit itu seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Apa yang diharapkan oleh mayit? Kondisi seperti itu apapun pasti akan ia harapkan agar dapat menolongnya. Namun yang tenggelam, Mbak.
0: Betul.
1: Apa wae pokoknya dipegang tuh lah. Enggak tahu yang dipegang tadi buaya kan. Nah, kena makan akhirnya. Yantadhiruna du'aan min abin aw ummin aw waladin aw sahibin thiqatan. Jadi yang ditunggu itu adalah doa-doa dari keluarganya atau dari sahabatnya. Maka di dalam acara tahlilan 1 sampai 7 hari itu kan berisi doa-doa untuk mayit. Yang sejatinya itu dilakukan untuk ya membantu kondisi mayit seperti yang dijelaskan oleh Nabi tadi, di mana ia sangat membutuhkan doa-doa dari orang yang masih hidup. Yang kedua ada hadis irhamu mautakum bisodaqah. Sayangilah, kasihilah, simpatilah kalian kepada orang yang sudah meninggal dunia bisodaqah, dengan sodaqah. Maka makanan-makanan yang disiapkan dari sahibil musibah, dari keluarga yang ditinggalkan, itu diniatkan untuk sedekah atas nama mayit. Jadi, tapi kalau memberatkan,
0: ini
1: itu kembali kepada diri masing-masing. Sebab itu bukan syariat yang harus ya.
0: Enggak wajib gitu ya.
1: Iya, bukan harus semua orang meninggal seperti itu, tidak. Nah, maka ketika ada yang merasa keberatan, jangan semampunya. Dan alhamdulillah sebagian wilayah saya pernah mendengarkan itu mulai dari hari pertama sampai hari ketujuh, biaya makan-makan itu dari biaya persatuan amal kematian.
0: Masya Allah. Jadi memang,
1: nah, itu khusus. Sebenarnya yang terbaik seperti itu.
0: Jadi nggak memberatkan keluarga.
1: Tidak
0: juga
1: memberatkan ya, keluarga.
0: Karena kadang kan ada yang sampai lagi nggak ada dana, sampai
1: pinjam-pinjam
0: gitu, sampai pinjam.
1: Harus dipahami bahwasanya tidak diperbolehkan sampai memberatkan seperti itu. Walaupun sejatinya niatnya baik. Karena apa, Mbak? Terkadang kita seperti ini. Apa sih yang bisa kita jadikan bakti sebagai anak keluarga untuk orang tua? Waktu masih hidup kita belum sempat membahagiakan, belum sempat memberikan orang tua menjadi tersenyum. Sekarang ia sudah meninggal dunia. Kalau tidak kita usahakan untuk bersedekah atas nama orang tua, mengirimkan doa, apalagi bakti yang bisa dilakukan. Itulah sebenarnya yang seharusnya menjadi motivasi dari yang melaksanakan tahlilan, kirim-kirim doa, buat jamuan makanan sebagai bentuk bakti, bukan gengsi.
0: Betul.
1: Nah, yang keliru itu gengsi.
0: Kadang kan gengsi, iya betul.
1: Apa kamu tidak ini? Apa istilahnya tuh?
0: Kada ada makanannya.
1: Nah, itu kan malu, gengsi. Betul. Segala macam. Nah, itu yang tidak pas itu ya.
0: Ada juga yang enggak saling mengerti bahkan tamunya.
1: Nah, itu jangan diundang.
0: Aduh, enggak ada apa-apa di rumahnya si ini gitu. Nah, jadi seharusnya juga kita sebagai tetangga-tetangga yang membantu takziah gitu juga harus ikhlas gitu ya Ustaz.
1: Betul.
0: Ya.
1: Yang doa. Datang tidak mengharapkan.
0: Betul.
1: Yang didatangi tidak memberatkan.
0: Aha, betul.
1: Memang susah. Saling mengerti itu susah. Jangankan orang lain, laki bini beribut.
0: Aduh, baik gitu Ustaz, tadi perbedaan.
1: Iya, pasti. Namanya manusia itu kan selalu berbeda pendapat. Itu masalah tadi, Mbak, ya. Masalah biaya tajhiz tadi. Jadi harapannya dari yang terkena musibah memahami, dari masyarakat juga memahami.
0: Betul.
1: Nah, berikutnya yang hak yang harus diberikan kepada mayit setelah memberikan biaya untuk kepengurusan jenazah, maka selesaikan juga segala macam urusan al-muta'alliqah bi'aini tirkah yang berkaitan dengan harta itu sendiri. Seperti dia menggadai barang, mobilnya digadai, atau ada barang gadaian yang ada di rumahnya, itu selesaikan terlebih dahulu. Tanahnya digadai atau segala macam, nah, itu urusan-urusan yang berkaitan dengan harta itu harus diselesaikan. Ada yang ia pinjam atau ia meminjam barang, pokoknya segala urusan yang berkaitan dengan harta itu tersebut, utang piutang dan sebagainya, selesaikan dari biaya si mayit tadi. Berikutnya apa? Segala urusan yang berkaitan dengan tanggungan si mayit. Tadi hartanya si mayit, sekarang si mayit. Seperti apa? Zakat. Si mayit ini sudah wajib zakat, belum dikeluarkan zakatnya, dia keru meninggal. Nah, maka harta yang ditinggalkan itu keluarkan dulu zakatnya.
0: Untuk zakat.
1: Mayit sudah daftar haji, duitnya sudah ada. Meninggal dulu sebelum daftar sebelum berangkat.
0: Haji.
1: Iya. Maka dikeluarkan dulu untuk badal haji, walaupun tidak harus istilahnya tuh memberangkatkan orang dari sini, bisa saja kan ada yang buka jasa di Makkah, di Mekah, orang-orang Indonesia yang tinggal di sana itu kan biasanya buka jasa untuk badal haji, bisa. Yang penting ibadah haji yang sudah ia niatkan untuk berangkat tadi diselesaikan oleh ahli waris menggunakan harta yang ditinggalkan oleh mayit itu. Ini dalam hal ini harta penggunaan harta untuk yang berurusan dengan si mayit itu ada perbedaan pendapat. Kalau menurut Imam Hanafi nggak wajib. Jadi kalau sudah meninggal ya sudah, balik kewajibannya gugur, nggak perlu dilanjutkan sama ahli waris seperti itu. Tapi selain Imam Hanafi itu tetap menjadi kewajibannya dan harus dibayarkan. Jadi pertama tadi apa, Mbak?
0: Apanya nih?
1: Biaya jenazah tadi.
0: Ngetes ya, Ustaz ya. dengerin nggak gitu ya.
1: Jadi biaya jenazah, biaya yang berkaitan dengan harta mayit, membiayai yang berkaitan dengan si mayit itu sendiri, okay, jika itu sudah wajib bagi mayit itu ya, seperti haji, zakat. Dan yang berikutnya, kalau ada wasiat, ada wasiat dari si mayit, itu dulu tunaikan dulu. Tapi namanya wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Kalau lebih dari sepertiga harta, maka yang boleh ataupun yang harus ditunaikan yang sepertiganya saja, lebihnya harus kembali lagi kesepakatan ahli waris.
0: Jadi boleh lebih tapi dengan kesepakatan.
1: Benar. Kuncinya begini, kata kuncinya, harta itu sudah milik ahli waris. Nah, maka mau dikemanain harta itu tergantung ya, ahli warisnya. Dan wasiat ini jangan sampai salah paham. Wasiat ini tidak boleh untuk ahli waris. Ada kan kadang-kadang orang tua tuh, nah nanti kalau ibu meninggal, ini rumah buat kamu saja, karena kamu kan anak bungsu, kamu yang ngurus ibu. Tidak boleh itu. Karena itu bentuknya wasiat. Apa sih bedanya wasiat dengan pemberian cuma-cuma atau hibah? Wasiat itu pemberian yang digantungkan atau disyaratkan kepada kematian. Aman ibu ninggal, aman bapak ninggal, itu namanya wasiat. Tapi kalau ngenjuk, hibah,

0: rumah yang di sana tuh itu buat kamu nak ya, karena abang-abang kamu sudah diinjuknya galo, mm-hmm. tinggal kamu nih lah. Nah itulah adonyo, kamu terima itu tidak apa-apa. Mm-hmm. Tapi kalau nginjuk yang bukan miliknya jangan, itu nak bukit sulap kamu, itu tuh bukit sulap tuh buat kamu bayo, jangan. Iya, punya uang ataupun ruko-ruko samping jalan tuh nak ya, itu tidak boleh dikucak lah. Ngapo mak, itu punya Cino galo lah. Iyo kalau harta uang jangan. Jadi balik lagi wasiat tadi tidak boleh lebih dari sepertiga dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Itu ingat-ingat tuh. Jadi orang tua kalau mau memberikan kepada anak bukan wasiat. Kalau wasiat secara hukum tidak sah. Oh, kenapa tidak sah? Karena ketika seseorang meninggal dunia, ahli waris itu sudah ada bagian dari harta waris. Jadi kalau dari harta waris sudah ada bagian, maka dia tidak lagi diberikan dari wasiat. Balik lagi, kecuali kalau ahli waris yang lain rela. Ngomonglah adiknya, kak, mak, mano kak, ibu nak ninggal, ngomong rumah ini buat aku. Uji kakak-kakaknya, sudah deh, ambil baik. Tapi itu ada proses yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mengikhlaskan.
1: Gimana tuh Ustaz?
0: Prosesnya seperti ini. Dia harus membagikan harta itu sesuai dengan ilmu waris dulu. Beradean, tiga lanang si kebetino. Nah, bagian lanang ini kan dua galo. Maka 2 kali 3, 6. Yang betino tadi siko. Berarti harta tadi dibagi 7 dulu. Abangnya 2, abang-abangnya 2, dia dewean. Baru musawaralah. Setelah itu, setelah dihitung-hitung harta tadi, tidak dapat dia suka rumah dengan satu bagian tadi. Ngomonglah, mak mano bang dengan wasiat itu, boleh apa tidak? Uji alih, tidak apa-apa, ambillah, setuju galo, maka boleh. Kalau setuju galo. Tapi kalau ada salah satu di antara ahli waris itu tidak setuju, yang tidak setuju harus diberikan bagian sesuai dengan bagiannya.
1: Tetap dapat 2 ya Ustaz ya?
0: Tetap dapat 2. Kalau harga rumah tadi di 700 juta, maka dia harus dikasih 200 juta, seperti itu. Jadi intinya dia harus mengetahui dulu bagiannya berapa. Setelah tahu bagiannya berapa, dia harus merelakan ataupun mengikhlaskan baik sebagian yang ia terima ataupun seluruhnya. Kadang-kadang kan ada di anak-anak kita nih ngomong, tidak usah lah aku ngambil lah, ngapa buat kamu baik, kamu yang lebih penting. Nah itu lebih bagus. Iya, karena kelapangan dada dia ini malah ada yang sampai beribut warisan.
1: Betul, banyak tuh lumrah tuh. Tapi kalau Dina lihat ya, untuk masyarakat-masyarakat yang sering berebut warisan ini malah orang-orang lama gitu Ustaz ya, orang-orang zaman dulu gitu. Karena entahlah, kalau Gen Z ini kayaknya Gen Z ini kayaknya lebih pilih untuk usaha sendiri aja lah.
0: Iya, gitu. Sebenarnya bukan Gen Z atau orang lama, orang-orang BU.
1: Apa tuh?
0: Butuh uang.
1: Oh, gitu.
0: Baik orang lama, orang Gen Z. Kayak itu semuanya kalau BU pasti.
1: Pastilah ya.
0: Iya, ngarep warisan
1: ngarep gitu. Semuanya gitu ya. Makanya kadang-kadang sampai terjadi pertengkaran antar saudara gitu gara-gara salah pembagian tadi ya, Ustaz ya.
0: Gara-gara sebenarnya bukan pembagiannya, serakah.
1: Serakah ya. Serakah. Aku mau yang lebih besar, lebih besar gitu.
0: Apalagi ngerasa ada jasa. Nah, itu jasa itu jangan dikaitkan dengan hak. Kalau seseorang bakti dengan orang tua, mengurusnya mulai dari ia sakit sampai meninggal dunia, itu tidak menjadikan haknya bertambah. Hak sebagaimana sudah diatur oleh Allah, akan tapi dia mendapatkan sesuatu yang lain dari baktinya, pahala dan keberkahan hidup. Jadi jangan sampai pahala dan keberkahan yang harusnya ia peroleh ia tukar dengan bagian tadi. Itu hitung-hitungannya rugi
1: gitu ya, Ustaz, ya?
0: Kalau ia tukar dengan aku yang urus.
1: Gitu.
0: Kamu betul, tahunya ninggal baik, tiba-tiba ninggal,
1: nggak ikhlas dong jatuhnya. Jadi ngurus dengan niat mendapatkan bagian banyak.
0: Bagian lebih, iya, sudah salah di awal. Kadang-kadang dia ini tidak niat, begitu tahu begitu, nah baru dia nuntut.
1: Betul.
0: Nah, maka hati-hati, sama seperti dengan membangun rumah

0: waris. Rumah itu satu-satunya peninggalan orang tua. Waktu orang tua masih hidup, yang bersama orang tua ini umpama anak yang bungsu, terus dia tiba-tiba ngebangunlah rumah itu. Itu harus jelas akadnya. Kalau memang dia minjami, ngomong dulu dengan yang punya tadi, siapa, emaknya atau ayahnya. Ya galak dah aku pinjami duit untuk ngerehab ini, aman uji ayahnya, ya sudah tidak apa-apa, itu jadi hutang, maka boleh dikembalikan. Tapi kalau dia akadnya memang karena bahasanya terima kasih lah, sudah ada tempat tinggal ini sebagai bentuk tanggung jawab untuk ngurus rumah tadi, dia rehab, dak kati akad utang atau sebagainya, ya itu akhirnya jadi harta waris, tidak boleh diambil biaya rehab tadi.
1: Baik-baik. Kalau ini Ustadz, pembagiannya tadi kan 2:1 ya, kalau laki-laki 2 gitu ya.
0: Betul.
1: Laki-laki 2, perempuan 1. Nah, itu laki-laki itu 2 ketika dia seorang kakak atau seorang adik, atau walaupun entah kakak adik dia tetap dapat 2.
0: Iya, gitu, yang penting laki-laki.
1: Oh, laki-laki, baik dia adik, adik bungsu itu tetap dapat 2 bagian.
0: Walaupun bayi.
1: Walaupun bayi tetap 2 bagiannya.
0: Walaupun bayi dia tetap bagiannya 2.
1: 2 gitu ya.
0: Nah, kita laki-laki ini masih bahasanya tadi katakan hidup untuk dirinya itu manakala masih bujang, Mbak.
1: Ah, gimana tuh?
0: Kalau sudah berkeluarga, hidupnya untuk orang lain.
1: Oh gitu, untuk keluarganya gitu ya.
0: Dia tidak mikir ke dirinya lagi. Nah, man yang masih bujang-bujang tuh, iyalah masih dia mikirin. Nah, maka tanggung jawab laki-laki ini besar. Bahkan ketika dia sudah meninggal dunia, sudah menikah maksudnya.
1: Menikah dulu, Ustaz.
0: Yang ia pikirkan tuh bukan istrinya saja, orang tuanya, kadang saudaranya. Ditambah lagi kalau ada anak-anaknya, jadi ia mikir anak, mikir bini, mikir wong tua, mikir dulur, makanya gancang mati.
1: Gancang mati.
0: Iya, banyak ego pikiran tadi kan.
1: Setuju, benar.
0: Nah, itu tadi wasiat, Mbak, ya. Wasiat. Nah, yang terakhir baru setelah biaya jenazah, biaya yang berkaitan dengan harta, dengan kewajibannya kepada Allah, wasiat, baru ada sisa. Yang pasti ada sisa kalau setelah wasiat, karena sepertiga. Baru harta tadi dibagi untuk ahli waris. Dan harta tadi disebut dengan harta waris. Jadi harta waris itu setelah dikurangi yang tadi. Kalau belum dikurangi yang sudah disebutkan tadi untuk biaya jenazah, untuk melunasi utang-utangnya, belum menjadi harta waris.
1: Kalau udah ada wasiat?
0: Kalau tidak ada wasiat nggak usah.
1: Masuk ke harta waris.
0: Iya, langsung menjadi harta waris. Terus apa saja sih yang menjadi syarat pembagian waris ini berlaku? Tentunya yang pertama tadi yang saya sebutkan, yang punya harta jelas-jelas meninggal dunia. Ini perlu dibahas. Iyalah. Tad masuk belum mati katanya.
1: Betul, kan, betul.
0: Aduh, Mbak.
1: Benar terjadi, Ustaz.
0: Banyak kan?
1: Benar.
0: Belum meninggal sudah ngomong waris. Apa ya, Pak? Mana bagian warisan aku? Bapaknya masih hidup. Ah, ini anak kurang ajar.
1: Sudah minta warisan gitu.
0: Banyak gitu, masih Ustaz. Hidup. Diminta warisannya. Bahkan dia dengan pedenya, "Oh, ini jatah waris aku. Jangan kamu kucak." Padahal wong tuanya atau yang punya harta tadi masih hidup. Itu bukan waris. Kalau ngenjo ya ngenjo, namanya hibah. Jadi harus jelas dulu, mati yang punya harta tadi lah sudah meninggal. Kadang-kadang begini, Mbak, ada keluarga kita merantau. Jauh ke luar negeri atau kemana, tiba-tiba hilang kabar setahun dua tahun, hartanya banyak di dusunnya. Nah, itu tidak boleh. Oh, uang meninggal, tinggal bagi bayar waris. Oh, tidak boleh. Tidak jelas dulu di mana, mak mana kabarnya.
1: Agit,
0: iya, tiba-tiba lah dibagi, masih hidup, datanglah masih hidup gitu.
1: Hilang hartanya.
0: Nah, harta habis kan.
1: Gimana jadi satu?
0: Itu menurut para imam mazhab harus dipastikan dengan menunggu ia selama kurang lebih 2 tahun tanpa kabar setelah dicari kabar. Jadi tanpa kabarnya setelah dicari. Kita ini kan banyak akses-akses untuk mencari kabar, apalagi di dunia digital seperti ini kan. Tidak begitu sulit untuk mencari kabar informasi tentang seorang. Setelah itu baru kalau memang tidak ada kabar dan sangat dimungkinkan akan kepastian wafatnya, bolehlah itu diberikan atau dibagikan harta warisnya. Terus berikutnya, ahli warisnya masih hidup.
1: Ahli warisnya?
0: Iya. Ya, kalau dia meninggal duluan jangan dikasih iya, atau bener. Turun ke anaknya enggak?
1: Oh, enggak ya, Ustaz ya?
0: Tidak, iya. Jadi ketika yang punya harta meninggal, nah yang masih hidup itulah yang menjadi ahli waris.
1: Oh, jadi tak terhitung yang sudah meninggal.
0: Yang tadi. Sudah meninggal, seorang ada orang meninggal, anaknya lah meninggal duluan, maka anak yang meninggal tadi tidak dapat harta waris yang diberikan kepada istri ataupun cucunya kan jatuhkan, gitu kan?
1: Enggak bisa diwakilkan gitu.
0: Tidak ya. Bisa diwakilkan. Oh. Nah, maka harus hidup. Sampai-sampai hidupnya ahli waris ini dihitung juga kepada janin yang sudah berusia 4 bulan.
1: Maksudnya gimana tuh?
0: Meninggal dunia nih, ya meninggalkan istri. Istrinya belum punya anak, tapi dia lagi ngandung. Usia kandungannya 4 bulan. Nah, bayi dalam kandungan tadi itu sudah dihitung sebagai ahli waris.
1: Sudah dapat warisan.
0: Sudah dapat. Iya.
1: Sejak janin ya.
0: Sejak janin. Iya. Nah, itu maksudnya hidup ahli waris. Ini kadang-kadang kan enggak sampai kepikiran sampai oh itu masih di kandungan, belum tentu
1: perut,
0: juga.
1: Gitu ya.
0: Belum tentu hidup atau mati. Tetap
1: harus dihitung.
0: Dihitung. Ya, okay. Nanti hitungannya itu ada caranya. Kalau ketika ahli waris itu masih dalam kondisi janin, yang jelas hartanya kan ditahan. Nah, hartanya ditahan sampai dia keluar lahir, jelas kalau perempuan bagiannya segitu, laki-laki segitu. Kalau dia meninggal ya berarti yang ditahan tadi diberikan lagi kepada ahli waris yang lain. Jadi harus jelas hidupnya. Yang berikutnya tentunya dia tahu cara untuk membagikan ahli waris, itu syaratnya. Kalau dia nggak tahu cara bagi ahli waris, main bagi-bagi, itu bukan bagi waris namanya. Itu namanya bagi-bagi dewek. Bagi-bagi dewek. Nah, berikutnya yang akan kita bahas nih, sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan. Kadang-kadang kita nih kan kalau berbicara waris tuh, yang pasti mendapat waris itu kan cuma sebatas anak kan.
1: Betul.
0: Padahal bukan dari jalur anak saja. Bisa pertama juga? Yang bisa memperoleh ataupun menjadi ahli waris sebab pernikahan suami atau istri. Walaupun ia berasal dari orang lain, tapi ketika dia menikah, maka sebab pernikahan itulah seseorang mendapatkan waris.
1: Dari suami gitu ya, Ustaz ya?
0: Iya. Jadi suami istri maksudnya tuh, Pak. Suami istri. Kalau yang meninggal laki-laki berarti istrinya. Kalau meninggal perempuan berarti suaminya. Itu sebab nikah. Yang kedua baru sebab nasab keturunan. Sebab nasab ini ada yang di atas, di bawah, di samping. Apa? Yang di atas siapa? Wong tua kita, ahli waris juga.
1: Ketika kita seorang anak.
0: Emang kita ada yang anak?
1: Iya, anak semua ya.
0: Nabi Adam itulah yang bukan anak, bapak. Makanya bapak, iya, Nabi Adam itulah bapak. Segalanya ini kita kan anak. Ketika seseorang meninggal dunia, nah hati-hati, bukan anaknya saja yang dapat, tapi suami atau istri tadi sebab nikah tadi. Walaupun itu istrinya istri siri, nikah siri, istrinya tuh bahasanya tuh baru nikah. Kadang-kadang kan seperti ini, istri yang pertama meninggal nih, nikah lagi dengan istri yang baru, baru seminggu meninggal. Walaupun istri baru, anak-anaknya tidak boleh menahan istri yang baru tadi untuk mendapatkan waris. Kadang-kadang kan anaknya nahan, mano baru nikah dengan orang tua aku, ibu ini kan datangnya baru bentar nih lah, ngapa pula nak ambil harta ayah aku. Oh, itu boleh, memang itu haknya. Jadi ada orang tua tadi, dari sebab nasab adalah orang tua. Sampai kemana? Di atas orang tua. Siapa? Kakek kalau tidak ada ayah. Ayahnya meninggal nih, tapi kakeknya masih hidup. Nah, kakek tadi masih jadi ahli waris,
1: tetap dapat ya.
0: Kakeknya tadi. kakeknya yang meninggal tapi masih ada buyutnya, tadi ya. Jadi ahli waris jangan sampai bahasanya itu menghilangkan hak ahli waris itu. Terus dari jalur ibu, kalau dari jalur ibu cuma nenek yang di atas ibunya saja ya, kalau bisa. Ibunya sudah wafat seperti itu. Jadi ibu nih dapat waris, ibunya meninggal, neneknya masih ada, itu juga ahli waris. Nah ke atasnya tidak ahli waris.
1: Agak rutin ya.
0: Tidaklah, karena jarang terjadi itu.
1: Iya, benar sih, benar.
0: Yang jelas
1: habis duluan.
0: Iya, habis duluan. Maksudnya seperti ini, Mbak. Terkadang ketika orang tua kita meninggal, kita sebagai anak inilah yang nuntut ataupun ingin menguasai harta itu. Dia melupakan bahwasanya harta itu juga masih ada hak untuk orang tua lain. Dari orang tua orang kita tua tadi kita. Begitu.
1: Untuk nenek.
0: Itu yang harus diketahui. Terus berikutnya, itu yang dari jalur atas, ada juga yang dari jalur bawah. Itulah kita anak-anak. Kok kita semuanya ya. Itulah dari jalur anak-anak, anak laki-laki, anak perempuan, anak banci dak kate. Makanya banci itu dak kate sebenarnya. Laki-laki dan perempuan. Nah, terus dari jalur laki-laki ini ketika dia meninggal, maka bisa digantikan dengan cucunya. Kalau dia sudah meninggal. Ingat, anaknya sudah meninggal. Bahasa anak ini kalau anaknya dua, meninggal satu masih ada anak nggak, Mbak? Masih kan? Berarti cucu tadi tidak masuk karena masih ada anak. Jadi yang dimaksud menggantikan ini ketika anak-anaknya sudah meninggal semua. Kalau masih ada anak satu, anaknya lima, meninggal empat, masih ada anak satu anak laki-laki tadi, maka ke cucu yang empat tadi tidak bisa. Seperti itu di dalam Islam. Berikutnya siapa? Saudara, saudara kandung, saudari kandung, saudara sebapak, saudari sebapak, saudara seibu. Itu juga merupakan ahli waris. Dan juga ada yang masih termasuk ahli waris, saudaranya bapak.
1: Ada lagi,
0: paman.
1: Adiknya bapak, kakaknya bapak gitu ya.
0: Itu juga termasuk ahli waris. Tapi dari sekian banyak ahli waris itu, yang pasti mendapat bagian itu pertama suami atau istri. Orang tua, jangan lupakan nih, jangan anak terus, orang tua. Begitu juga dengan anak. Ini yang pasti. Kalau ada orang-orang ini ahli waris dari pihak saudara, dari pihak paman, uak, itu tidak mendapatkan karena ada ahli waris terdekat. Kalau memang nanti pengen detailnya seperti apa, ini kan live kan, bisa nanti tanya langsung dengan Mbak Dina kan. Nah berikutnya alwala. Apa alwala? Ini sudah tidak ada lagi, yakni memerdekakan hamba sahaya dan tidak ada lagi, tidak eksis lagi pada saat ini. Jadi tidak ada pembahasan untuk ini. Itu saja barangkali untuk pembukaan. Barangkali ada yang ingin didiskusikan seperti itu. Untuk pembacaan atau penyampaian materi saya rasa cukup. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Dina.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Ustadz atas materinya hari ini ya, mengenai pembagian hukum waris, pembagian warisan dalam Islam gitu. Betul. Ya, karena mungkin ada banyak sekali, termasuk Dina pun belum terlalu paham gitu mengenai pembagian warisan ini ya. Jadi ini materi yang amat sangat penting, bermanfaat juga pastinya untuk Dina, untuk sahabat Citra semua di rumah. Ini berhubung waktunya udah mepet nih Ustadz, 3 menit lagi ya. Jadi mungkin langsung saja Dina kasih kesempatan kembali untuk Ustadz menambahkan closing statement, atau masih ada tambahan sedikit materi untuk sahabat Citra semua sekaligus ditutup.
0: Oke, baik. Untuk sebagai penutup, yang perlu kita fahami juga dalam pembagian waris ini, ada beberapa hal yang menjadikan seseorang tidak berhak untuk menerima, sekalipun itu anak sendiri ataupun orang tua sendiri. Apa saja penyebabnya? Yang pertama adalah pembunuh.
1: anaknya pembunuh gitu.
0: Anaknya yang membunuh.
1: Oh.
0: Seperti itu, pembunuh si mayit.
1: Kalau anaknya membunuh orang lain?
0: Kalau anaknya membunuh orang lain tidak. Oh, maksudnya itu yang membunuh si mayit yang akan dibagi hartanya itu. Atau ada orang nih biasanya kasusnya tuh tidak punya anak, hartanya banyak. Dia punya saudara. Saudara itu kan ahli waris tuh. Dia pengen menguasai harta saudaranya tadi. Karena tidak punya anak, akhirnya dia merencanakan pembunuhan. Walaupun yang membunuh bukan dia, karena dia yang merencanakan pembunuhan tadi, matilah, hartanya kan diberikan kepada dia tuh. Nah itu dia tidak berhak karena dia termasuk pembunuh si mayit. Jadi bukan pernah membunuh orang lain, bukan ya, tapi si pembunuh si mayitnya, si pemilik harta waris tadi. Terus berikutnya, ikhtilafuddin, berbeda agama. Anak tapi agamanya beda, wong tuwo agamanya beda,
1: tidak berhak lagi.
0: Istri, tapi tidak mungkin kan ini ke agama ya.
1: Tapi ada Ustaz.
0: Oh ada ya.
1: Banyak ya artis-artis terutama banyak kali.
0: Oh artis ya. Itu secara hukum Islam yang berbeda agama itu dia tidak berhak untuk menerima waris. Tapi kalau untuk saat ini Mbak Nina, karena memang segalanya sudah diatur oleh pemerintah seperti itu kan, maka legal hukum itu harus perlu diperhatikan. Walaupun sah secara agama, tapi secara hukum pemerintah dia cacat hukum, tidak dapat legal hukum tadi, itu bisa menjadikan seorang terhambat untuk mendapatkan haknya. Nah maka sebelum itu terjadi harus diantisipasi terlebih dahulu, seperti pernikahan. Sudahlah, tidak usah lagi nikah siri karena itu ke depan akan merepotkan dia. Ketika punya anak, anaknya tidak bisa dibinkan, dinasabkan kepada ayahnya. Ketika dia meninggal mau diberikan harta waris, dia tidak resmi atau tidak dianggap anak kandungnya. Nah maka hal-hal semacam itu harus perlu diperhatikan. Walaupun benar secara hukum agama, tapi secara legal hukum pemerintah ini kita harus sangat-sangat memperhatikan, karena itu dapat merugikan untuk diri kita sendiri jika tidak memperhatikan hukum-hukum tersebut. Jadi pertama tadi pembunuh si mayit, ya. Kedua berbeda agama. Kalau di dalam hukum kompilasi Islam itu, selain membunuh juga dia nih memfitnah. Termasuk juga memfitnah si pemilik harta, sehingga pemilik harta itu dijatuhi hukuman lebih dari 5 tahun. Maka yang memfitnah tadi tidak berhak menerima waris, tapi itu dalam hukum kompilasi Islam. Ini saja barangkali untuk sebagai penutup dalam pertemuan ini. Langsung ditutup bagaimana?
1: Silakan.
0: Baik, semoga kita semua menjadi orang-orang yang dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah Allah atur di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Yang demikian itu merupakan suatu aturan dari Allah, jangan sampai kita melewati batas, melanggarnya. Siapa yang melanggar maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Dan di dalam ayat yang lain, wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtil annaru khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Bagi yang taat, yang mau ikut dengan aturan Allah, maka baginya surga yang mengalir di bawahnya air-air. Ia kekal di sana, dan itulah balasan yang sangat-sangat besar. Terima kasih. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Safwani atas materinya hari ini. Karena memang kalau sebenarnya ngomongin warisan ini nggak ada selesainya, karena panjang ya Ustadz.
0: Panjang, betul.
1: Ini yang dibahas hari ini pun baru mengenai menurut hukum Islam gitu ya. Betul. Karena pembagiannya kan ada yang menurut hukum perdata dari KUH perdata tadi ya. Kemudian ada lagi hukum adat ya Ustadz, pembagian warisan menurut hukum adat ya.
0: Itu ada pembagian lagi yang ilegal.
1: Oh, ilegal, iya. Mm-hmm. Benar-benar. Karena Dina baca-baca artikel gitu ya. Mm-hmm. Ada yang menggunakan hukum adat Batak, ada lagi mm-hmm. adat Minangkabau, ada mm-hmm. lagi adat Jawa. Nah, itu mereka betul. Pembagiannya berbeda-beda semua gitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita sebagai umat muslim, jadi harus mengutamakan yang menurut pandangan Islam gitu. Betul. Ya, Ustaz, baiknya ya. Alhamdulillah Ustaz, enggak kerasa ya. Kerasa enggak Ustaz?
0: Kerasa.
1: Kerasa ya. Satu jam berlalu ya bersama iya. Ustaz Sofwani ya, hari
0: jelas
1: ini.
0: Tidak ada asap enaknya.
1: Karena di dalam ya.
0: Iya, di dalam.
1: Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Ustaz atas sama-sama. Waktunya juga karena mm-hmm. sudah meluangkan waktu. Mungkin Ustaz tadi dadakan juga ke sini yeah. ya. Seharusnya mau tidur pagi gitu. Enggak ya Ustaz ya. Karena kalau Sofwani produktif ya, Masya Allah. Iya. Pagi-pagi amin, sudah ke sini menemani sahabat Citra semua di rumah yeah. dalam acara Kuliah Hati dengan materi yang amat sangat bermanfaat dan penting nih. Semoga Dina harap juga sahabat Citra di rumah sih pada mencatat ya, meringkas, merangkum ya Ustaz
0: di,
1: ya.
0: Live enggak live? Live.
1: Oh, untuk live belum bisa belum, hari ini Ustaz, ya. Belum terhubung karena kameranya ya seperti biasa ada aja gitu. Ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Dina juga mohon maaf apabila hari ini ada perkataan dan perlakuan yang kurang berkenan sama-sama. Di hati Ustaz, di hati sahabat Citra semua di rumah. Dina akhiri wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Di tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya. Kita mengetahui beragam penyakit dan nestapa manusia yang tak kunjung ditemui penyembuhnya. Bahkan kita tak dapat menebak secara pasti berapakah jumlah bilangan usia kita. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, "Dan mereka bertanya padamu tentang hal ruh. Katakanlah,

0: Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna dan mata berlem, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di klinik pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukirsari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor

0: tubuhmu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum?
1: Iya ya pak.
0: Ini lho Bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik Bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Dokter Herbal.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, kolagen yang ada pada Agarus Drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaring tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi Agarus Drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada Agarus Drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi Agarus Drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada Agarus Drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang dan seluruh jaringan tubuh lainnya, jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada Agarus Drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
0: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
3: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Jangan halu deh.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif, dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi, dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Raihan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu obati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
5: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
6: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemas syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
5: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
4: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
5: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
4: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
5: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
6: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Tito, gantian.
1: Ya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Nama saya Pak Ngatmin, usia 67, alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak, sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa, kayak narik-narik gitu, lino dia, lino kalau tidur gitu kan, awak tidur, narik-narik dia. Ya sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru, ya baik sebentar tapi ya begitu kumat lagi. Ya alhamdulillah saya dengar radio kan, ada Agarilus drop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sedikit udah pening kepalanya. Kadang yaitu capek dia, kakinya semut-semutan, dan terus kalau dia kumat, ya itulah tadi, denyut-denyut kakinya. Ya terus itulah minum Agarilus drop. Jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol loh, 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan itu, lancar jalannya. Minum saya minum ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah Agarilus, Agarilus drop sama madu hitam sama Puel Pro Ganda.
3: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam surah Ar-Rum ayat 22 Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah terciptanya langit dan bumi dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya. Sesungguhnya bila kita renungkan begitu beragamnya jenis dan bahasa manusia, akan tampak kemahabesaran Allah dengan ciptaannya. Dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Poromianso, Pulau Marwoto.
2: Pak E, Bu E,
1: ampun kesupen nggih.

campur sari sak pore. Marem tenan.

0: no sih ya? Ya sikil kadung gantung gak didukno. Wah, ya apa ya? Kariposi rek. Si akeh penggawean iki. Cula-culia. Penunggu apa ini?
1: Koniku.
0: Penunggu jaringnya itu kok di penggak sih koniku.
1: Gak di penggak mana, seakan-akan dunia jual-juli kon kuasai dewe.
0: Kon maling ngono omonganmu.
1: Gak lagi kepingin sih.
0: Ini banyak gue rek, udah rekaman mana kon?
1: Dari arah-arah gimana gilir aku?
0: Gilir aku apa gilir aku kok? Kecok gegeran lo kan lo? Pokoknya gendeng jelas juli aja engkau marah yang berdata seduluran lo?
1: Lo, saya karepmu.
0: Kan kepingin ngedeng sih?
1: Lo, saya jana aku kepingin.
0: Ayo gitu kok?
1: Si, coba posi piro.
0: Eh?
1: Nyurut aja
0: lo posi lo, pos sendi lo, pos perapatan nih kok, tak pertelon
1: lo. Lo, pos gendeng ini lo?
0: Iya, saya lo pos hansip.
2: Di radio, aku dengar sokran ake utangi.
0: Besri terus termulai di kondi. Besar jawaban terus nari.
1: Ah,
0: wangen jula-juli kok di radio. Ini jula-juli.
1: Eh jula-juli, anak jula-juli gak bisa aku.
0: Ini di radio lah, di gomblo itu kan ini.
1: Ya sepurannya ya.
0: Oh, ini paling dalam pos mana ini. Gak
1: apa-apa, saya ini dinasih kan.
0: Eh kan, balik kan mulai mana?
1: Iya.
0: Mana? Ngomong anakmu kan? Kan ini. Ganggu tok ae. Ayo gentar telu iku dalan. Dungono lho rek.
2: Ketemu lagi dengan pacarku yang lama pergi. Dasar cantik potongan seksi pergi ke pasar ngutil trasi.

0: Abon model-model lan. Wedung spor sami jerit. Iku mang kidungan jaman biyen iki. Kidungan jaman biyen ade ketuk-ketuk lomba. Tapi untung sing edung mang ya bener ya kan. Wong ketuk tabun ngoncok gak karu-karuan iki. Tapi wong nyambut gawe direwangi ngene perlu ngingoni anae mertua. Tapi masih ngene tanggapane ya akeh. Tanggapan kok sing dipilih ke pabrik gula to. Teluk pabrik oleh bagian gula terus. Enak. Coba pabrik gula iki nek nanggap terus, kasih tuku gula wis. Ana daya suguhi wetang gula, gula katuku. Iki kari rong pabrik jangan nanggepi. Jembrai Probolinggo. Sopo mlakune gedewang-gedewang ya rek. Wah. Konco lawas sih.
1: Iya, sogran. Dah kebenaran.
0: Duh, kebenaran apa?
1: Jane kuwi ya kabeh konsultasi.
0: Waduh, kok melip omong bener.
1: Lho, gak medhit yo apa sih kon?
0: Dadi apa meneh?
1: Lho, dadi dadi menungso. Masa kabeh dadi raja kaya.
0: Wis terang, omong penak
1: kok niku lak repot ta. Ono kanca pinter jare keminter. Mamula senajan sekolahmu iki tamat teko SD,
0: iya ya.
1: Kon kudu maca kamus.
0: Pernah ngerti kamus bareng.
1: Lho, tuku kamus iki lho.
0: Kamus apa?
1: Karangane Empu Gandring.
0: Karangane Empu Gandring kuwi isine apa?
1: Isine dukun bayi. Kok ngene iki? Ono kanca guneman lak wis lumayan nanti banget.
0: Iya ya.
1: Anane wong pinter iki lak teko pergaulan.
0: Pergaulan.
1: Gak beda ambek beras.
0: Beras.
1: Gak bayi sane dadi
0: beras.
1: Beras diapakno?
0: Di
1: ayo
0: dikemah.
1: Apa dah?
0: Dikemah.
1: 100. Ditutu goblok.
0: Lha iya.
1: Kon kemana dadi jarang kepang melian.
0: Lho iku lho diselep-selep.
1: Iya diselep. Panjang nek dipikir ya.
0: Iya.
1: Menungso iku panjang melalui proses.
0: Waduh.
1: Bingung mana kon.
0: Sampai proses ini.
1: Proses merubah acara ngene lho.
0: Proses iya apa? Mulai cilik.
1: Terus diwoso.
0: Diwoso.
1: Tuwek.
0: Elek.
1: Mewek.
0: Terus
1: kegerinden kek.
0: Terus
1: apa nih gak mate?
0: Boleh gak mate?
1: Lah iya. Aku sih beri kan betul kocomoto.
0: Lah pernah aku kocomoto kira-kira penodol. Yang melaku lah deladat.
1: Dagangan kok lapo kocomoto ku tak.
0: Oh dagangan.
1: Dagangan. Tapi diceladon nih uang ya.
0: Lah apa diceladu?
1: Betul kocomoto. Ono uang kapi itu ku tak wara.
0: Iya.
1: Golek kir-kiran tak mboten. Jare kono, kula golek sing saged maca.
0: Iya.
1: Tak kei.
0: Kacamata sing
1: kacamata kir-kiran sing terang.
0: Iya.
1: Sing durung iso maca wong. Lho, njaluk sing terang e.
0: Terus ya apa?
1: Ya tak maksud aku ngono iku.
0: Tak golekno.
1: Bareng dituku, digawe maca jare
0: gak terang.
1: Gak iso macane.
0: Lah terus ya apa kok iso gak iso macane?
1: Lho ngono iku gedekno to lanjik kacamata
0: iki. Iya.
1: Lah apa wong dhewene wong gak sekolah ya apa iso maca?
0: Oh, buta huruf ta.
1: Buta huruf. Tuku kacamata nang gonku supaya maca cahe terang.
0: Oh, alah. Tadi tuku kacamata ku perlu kanggo maca.
1: Iya.
0: Tapi ndi iso maca nek gak sekolah?
1: Lah emang gak sekolah njaluk iso maca. Iya kok gak duwe wis tantekno.
0: Nggih. Penak ya susu ae.
1: Tak pikir wis akeh rezekine ngono pikiranku.
0: Rezeki tapi nek maca apa kota macane? Kota mata.
1: Kota mata apa mau? Kota mata ni.
0: Kota mata.
1: Lah ya kota mata ni lak terang ta.
0: Kota mata, kota mata.
1: Lah ya kota mata.
0: Iya terang tapi kok ya iso maca.
1: Lah iya.
0: Duwe kok penontekno.
1: Lho wis tak pikir wis cocok ngono.
0: Ana ngono penak iso golekno kota mata ya aku tak pesen.
1: Iku ana kacamata.
0: Ya wis iku habis.
1: Hah?
0: Pote tak biru.
1: Heh.
0: Wong terong.
1: Kacamata gak ono biru.
0: Lho, kelirikan sing biru.
1: Oh, ireng iki ta.
0: Iya ireng ana kelirikan
1: mateles.
0: Ha, kok lemah garing ae.
1: Hah?
0: Lemah garing.
1: Aduh, dipekno wedi lemah garing.
0: Lemah garing kok ono wedi. Sing setengah coklat iki.
1: Setengah coklat iku disombo.
0: Kocok di sumpah benar itu.
1: Ada dewe, oplosannya ada dewe.
0: Oh iya, ada alat kita. Itu kan gue awan bagi kena?
1: Awan bagi kena, mesti kan gak turi lah kena. Asal gak kan tindi kena.
0: Ini mengurap lah pecah.
1: Itu kemana lah, kapan tak duitmu?
0: Kapan tak duitmu? Aku pesen kacamata sing ombong.
1: Wis gak dodolan.
0: Ah, ngono ya tomo.
1: Wis tekor sabiran-biran dadane. Saiki lak gawane mule diubur-ubur sing tuku iku aku.
0: Aduh, beropres itu kacamata.
1: Iya, gak iso mbalekno duwit. Bapak minangka pengalaman.
0: Ha, balekno apa kacamata ni?
1: Apa nih kacamata ni kon balekno?
0: Iya.
1: Lah kono lak njaluk duwit. Kon gelem nekori.
0: Uliran ana kaca ae.
1: Kaca apa? Kaca rasa. Lah ngilo terus wong iki. Wah, kon iki.
0: Terus saiki objek apa maneh? Ganti apa?
1: Saiki aku dodol koran.
0: Lelele mudune rek melorote.
1: Lho, gak melorot tapi ikan melintu.
0: Iya.
1: Koran saiki gak payu, meni tak timbangno.
0: Timbangan.
1: Heeh. Lah wis gak payu lah nah.
0: Iya.
1: Dadak katut sing metu saiki tak timbangno pisan.
0: Piye iki kena? Hah? Baru bisa budget.
1: Masih rugi ya kayak apa? Terus gak apa-apa.
0: Loh, gak apa-apa napa kok gak ngira ni apa?
1: Lah bandaku terus lere ni kok apa?
0: Lah tapi duit kok gak pernah bayar.
1: Ya boleh bayar. Kok niku seneng ae ana kanca soro iki.
0: Lho lah iya ya apa sepisan kacamata pindho koran gak pernah bayar.
1: Aku saiki rusak.
0: Kok awake kok apa ngrusak?
1: Siksa batin aku iki.
0: Siksa batin apa?
1: Lho kok niku ya apa? Aku sik beli lak duwe rencana ta.
0: Iya.
1: Rencanaku nek ana rezeki,
0: buka apa?
1: Hah?
0: Buka apa?
1: Buka apa?
0: Buka objek apa? Apa buka reparasi? Apa pun buka bengkel?
1: Tapi meracang.
0: Eh?
1: Meracang.
0: Meracang di sini apa yang ada di pasar?
1: Aduh no mas, gelap diutangi uang enak.
0: Iya,
1: aku wis kapok kok meracang itu.
0: No mas ya.
1: Sepisan api, pindu api, pintu gegeran.
0: Tapi ini gak mau gak nanti ya?
1: Lah iya lah.
0: Gak mau ya?
1: Lah iya. Torok pilih lah sepeda motor.
0: Duh. Sepeda motor yang penuh drop lo gak noroki perancangan ini?
1: Iya, malah aku kena urusan kriminal. Nah, sepeda motor cekelan pisan, ansuran.
0: Loh,
1: apa? Sepeda motor apa ya?
0: Pecicilan.
1: Hah? Iya, pecicilan.
0: Pecicilan, sepeda motor ngangsung.
1: Pecicilan, iya.
0: Turun ngetek, penuh dol.
1: Kan gelom nebus, tebusin apa?
0: Oh, tak jenuh pekoro.
1: Loh, apa? Aku sih tanggung jawab tebusin, deket nunggungku.
0: Lah, lah duwe?
1: Loh, engkau lah ikut tak dolo mana ini loh kan.
0: Lah yang pertama nebus ini duwe siapa?
1: Ya duwe emu.
0: Wajah enak, duwe aku sih gak nebus sepeda penuh segedol.
1: Lah engkau tuntunin sepeda, lah gak apa-apa tak?
0: Lah kepenuh sih duwe, dicekel aku.
1: Loh, itu angsuran gendeng tak? Kau ini lah orang notai.
0: Wah, mama. Terus gak seneng aku. Pak dalam penggawaan dia nih.
1: Lambimu kok api keren.
0: Terus gak enak di nyantak lambi gini, terus gak enak. Katanya ngejokno ini suwe-suwe tak sini lah.
1: Loh itu nek perlu.
0: Loh
1: elah apa kan nulung konco? Kan seneng nyana konco dilokno wong.
0: Iya ya, kak tega ya.
1: Wongnya bernapi tapi gak salin-salin seneng kan?
0: Iya konco ini sabar ya.
1: Wih saya ceplan kelambimu.
0: Saya tak pernah lagi. Pernah lagi ngelih kelambi tambegel pernah lagi.
1: Lho genta-genti gawe ngono lho.
0: Kapan aku tau gawe kelambi penuh?
1: Lah saiki apa direncanano?
0: Oh, direncanano penuh kaosan aku kembejoan gini kok.
1: Jahitan di. Ini jahitnya titipnya aku.
0: Iya apa? Itu timbangannya larang jahit aku.
1: Benangnya ketok gini.
0: Lho penuh?
1: Gak dijahit.
0: Gak dikapain no?
1: Dilem.
0: Lho kok dilem?
1: Lho enak ngubah gak soro-soro. Ngubah di kelindek gak siji. Mene tangane mben lempenge ngono.
0: Oh, tadi nek kapan ngubah iku gak separuh.
1: Iya.
0: Tadi nek kapan kalau ngusah tangane sing diumbah.
1: Iya, tadi gak agak kan sabentek.
0: Ane mari ngolot mana?
1: Lho iya mau ngatasi ngolot ae.
0: Dilem ambe apa?
1: Lho dilem ini barek kolot lak kene.
0: Lah kolot apa?
1: Kanji lak kene.
0: Lu kanji?
1: Iya.
0: Macam rola sawan lah kaku.
1: Lu gak apa-apa lah garing gerusia ya. Lah kan kepingin gak coplokan.
0: Iya, sing ngawet.
1: Iki jahitan kuat ya.
0: Iya mesti kuat ini.
1: Kadang dikei paku.
0: Lu kok dipaku ya?
1: Ya iya saya tambah kuat. Tadi gak beda-beda ya.
0: Lu kelambi ini dipaku.
1: Iya.
0: Lah kan disodera ya.
1: Gamitasi ke ketok ini.
0: Oh gamitasi penuh anu penjahit sing luwe kuat sing luwe api murah gani.
1: Tapi kaya ini bisa ada kan?
0: Bisa ada?
1: Nah tak gawane apa?
0: Loh, kaya ini penuh gawa?
1: Iya tak kaya ini penjahit ini si urip lho wongnya. Lho wong jenenge menungso ya kan?
0: Pada kapan wongnya mati lah kaya ini penuh gawa?
1: Ya siapa siapa
0: Jangan nanti parane kain ini penoko.
1: Ya engko lah ono perhitungane ta. Bare kanca ciri-ciran rek, gak seneng aku.
0: Lah kae ciri-ciran lah. Bakal kemejo penoko, tapi penjahite gak ono.
1: Iya tapi lah atas si bakal tak durung tadi kemejo. Iya, tadi kemejo tambah soro kon.
0: Tadi iya sakongko sih.
1: Lah iya, lah iki apa karto?
2: Kok ora ndakno meja kok bingung.
0: Meja ring.
1: Meja dadono kemejon kok.
2: Meja. Eh bakal penjahit sih.
1: Iya,
2: lapo. Iki anak dhewe lah penjahat.
0: Duh,
2: penjahit anak menolong penjahit.
1: Penjahit.
2: Nah iya.
0: Oh, penjahit apa?
2: Gue ingin jahit
1: gede. Lu sembarang.
2: Si model kain kayak gede ke lu.
1: Oh, si galar-galaran ya.
2: Pernah ya apa pesen-pesen di kawak no kano oma.
1: Apa iya?
2: Ya pesen watu.
1: Oh iya.
0: Kayak apa
1: ya? Kayak pandasi ke apa?
2: Kayak ngeduk no oma tak?
1: Kan kayak gerdu. Oh, ini pas jadi apa?
0: Tako ini mantel yang unu.
1: Sama ke apa? Apa sih tak dekno?
0: Lah ya kartole iki lak takon ta. Nek peno pesen watu iku kanggo peno apa kanggo tangga lah ngono.
2: Bek ge nuduhi miri barang.
1: Enggak, kanggo kampung ngono, kanggo sis kampling.
2: Oh, bener iki pengurus kampung. Bagian apa? Ngurus bagian apa?
1: Nah, aku iki lak ya kadang-kadang.
0: Iki bagian sing diurus ae.
2: Loh,
1: loh. Aku sing diperintah, sing diurus.
2: Oh, sing ngurusi peno.
1: Sing ngurus aku.
2: Lah saiki kampung karepmu kok apakno? Kok watu bareng kok apakno?
0: Lho nek opo embok dijembarno?
1: Lho, embok dijembarno.
0: Ya opo gawe got?
1: Nek got iya terus lah.
0: Opo gawe sumur?
1: Gak tentu kadang-kadang gawe kali bareng to ngono.
0: Gawe kali
1: iku ya opo?
2: Karepe kampung diperbaiki supaya omah tetep awet gak sampe ndandan-ndandani gak nyusano mlondang.
1: Iya,
2: kamu mlondang ah.
1: Karepe
2: kabeh digawe watu kabeh.
0: Omah dhewe ta omah wonge?
2: Ya omae kabeh wong kamu nggih watu.
1: Dikek watu rencanane ngono.
0: Gate boto ya.
1: Gak dadi wong iki mlebu metu kaya guwa ngono lho. Ngono iki bacane. Kono iki diperbaiki seluruhnya, perlune kanggo bentuk Karang Taruna.
2: Nah,
1: cepat nek Karang Taruna iki majulak maju kabeh ya.
0: Ya kampunge ya tenang.
1: Iya.
2: Saiki lek panjenengane wis omae dadi ya lek ngelas-ngelas napa ojo kathik. Nah, ato ja.
1: Iya nanggon ku ae. Wong akeh tukang gelas.
0: Dikembari kon
2: lah. Sing tukang gelas iki peno ta aku.
1: Lho, la kon gelas sapa sih?
2: Aku kadang-kadang lasiane iku karo anang iki. Iku gelas nang omah.
1: Iku lasiane bare anang kon.
2: Pocot dilas.
0: Kecaplok iki anake tukang gelas.
1: Iya.
0: Anake.
1: Kuwi las karti.
2: Oh, sing golek anu las duduk anu duduk beras iki las itu.
1: Oh,
0: kabah. Pelaku kena gelas itu, tukang gelas, tukang gelas.
1: Tukang gelas, anakku tukang gelas.
2: Tukang gelas yang
1: menyalakan
2: kapal terbang itu.
1: Las listrik. Anakku las listrik. Lah ini aku hobinya las panganan. Kenapa kan itu?
0: Las listrik itu.
2: Jadi ngelas kapal terbang barang anak penuh itu.
1: Iya,
2: kata. Tahu gak boleh jadi?
1: Iya gak boleh sih.
0: Tapi kenapa gak boleh?
1: Nang luar Jawa ya.
0: Kenapa?
2: Jadi ngelas kapal terbang katut.
1: Katut rono.
0: Gak boleh?
1: Gak boleh.
0: Minggat be.
1: Oh, sampai tak lebat ni surat kabar.
0: Bu,
1: anak punya direk. Gua.
0: Betang. Pak surat kabar kok anak punya direk. Ibu pak surat kabar ini.
1: Aku laporan koordinator. Ini dulu.
0: Oh, pernah laporan toh?
1: Iya, aku punya ngatur.
2: Tapi lek sing anak wetok, lencir kuning. Iku jane mesinnya pramugari. Pramugari kapal terbang.
1: Iya,
2: biar. Kamu pecah. Tadi saya le dua anak ngunu kan enak penuh.
1: Iya, no macin.
2: Melancar nus langsung penuh macin dulu uang langsung di saut tukon dulu kan anak kan enak.
1: Enak, wis gak tunggu karcet saut sabut tanah.
2: Enak.
0: Enak penuh melancar yang luar negeri kan gak bayar.
2: Nah, ngunu lu di saut.
1: Iya. Tapi nggak paspor itu.
0: Eh?
1: Surat.
0: Apa?
1: Paspor.
0: Apa?
1: Paspor.
0: Apa?
1: Mbau.
2: Apa paspor? Paspor.
0: Paspor ta?
1: Iya, paspor. Kon ngero gak kon elingno.
2: Cak, iki ana wong ngati ngrasno pager ya, apa pira lek ukuran
0: dawane?
2: Ya dawane
1: 10.
2: Ambane 100.
0: 110.
1: Iku njaluk mari kapan iki?
2: Lho, ra lebih singkat lebih bagus ya.
0: Mari minggu iki guys ya.
1: Ning ngelas iso lan dekeki pager iku njaluk. Samono dawane.
2: Lho, lah pernah ya apa penggawane tanggung apa enggak?
0: Nek didekno pinggiran bong lho. Lah iso didawakno prapatan kono mbek pertelon.
2: Wong kudu duwe si kayu.
1: Oh.
2: Pager perkali dilasno.
1: Dilasno.
0: Dilas kena ya perkali dilas.
1: Sing lasne. Sing lasne kira-kira gak bunuh diri ta. Kayu dilas ya kobong.
2: Kene lho. Ya carane lho, nyambane dilangkepi waja. Lah sing duwe waja kudu tanggungan penon lho.
1: Oh, dadi ngene ta. Dadi ngelas kayu sak wajane.
2: Iya, ya.
1: Iki waja teko aku ta.
2: Lho mbok tekan ndi enake? Kok kenapa teko kono?
1: Nek repot-repot aja jelas lho.
0: Kak las-las biasa iku lho wesi-wesi.
1: Iya nek iso. Pipo.
0: Pipo. Pira per meter?
1: Per meter delok. Per meter biasae delok las-las njaluk tebel ta. Njaluk benggang-benggang.
0: Kok bengang-bengang lah gelis predeli.
2: Rapet.
1: Nek rapet dituduhi bare dilas.
0: Ora kudu. Oh, lase kudu sing akeh.
1: Iya, lase kudu sing akeh.
0: Rangkep piro pagere?
1: Pagere upamane 6
0: ya. Rujine.
1: Rujine?
0: Iya. Biasane kan ono sing 10, ono sing 9.
1: Njaluk meter iku. Apa sing karepe wong iki?
0: Iki jare apa?
1: Jare apa sih? Kotak-kotakan.
0: Kotak-kotakan tak tumbak-tumbakan iku.
1: Iya.
2: Kalau kotak-kotakan wis akeh, Cak.
1: Apa pedang-pedangan?
0: Kemulutan ta ya, Bot. Pedang pedang.
1: Lah kon kadek tumbak.
0: Lho sing dokor ana linci pilak kaya tumbak.
1: Tambah kenteke.
0: Oh iya. Ya apa?
1: Sing kek pager ya?
0: Iya.
1: Wis gak perlu kek tumbak. Kaono belingan dokor.
0: Oh, pakro
2: iku lek ambane gak sepur cuma dhuwure 3 meter lan dhuwure iku lincip, Cak.
0: Nah, kaya tumbak.
2: Kudu roto, nisor karo dhuwur kudu roto lek ana gak sing kelas situk nae wis gak diterima.
1: Iya.
2: Kudu menek penek iku.
1: Iya, kudu menek.
0: Tapi ngelasin ndok dukur.
2: Dukur, iya.
0: Nah, peno gawe ndo apa ta disunggi.
1: Ngelasne dijuwi lah sakno wong iya. Ondo ae tolek mon ondo sing metel. Pedet. Jagane opo? Ondone cutung. Kene kena tumbak iman.
0: Oh, peno iku mantelan takoni.
1: Ya diles biasa lah apa kadek penekan.
2: Kan. Ana ngomong koyo wong klelet megap-megap.
1: Kon iku.
0: Nek ngelas iku opo adek gawe teropong kacamata iku ta?
1: Lho iya, untuk jaga kesehatan.
0: Oh, supaya gak kelilipen.
1: Gak perkara kelilipen sebab pelas iku nek didelok.
0: Iya.
1: Mata iku neraca.
0: Neraca kene apa?
1: Lah tak culek ya.
0: Pangkelan ngono-ngono.
1: Ya kene apa nih si geni kemang lho
2: saja ke pinter ngomong pinter obyek ya rupanya kok malih biar lak rodok tua ya saya ke kaya apa jenis
1: bangkrut ya saya
2: enggak kok rodok nom kok ngilap mari apa operasi apa jenis
1: operasi zebra operasi zebra
0: operasi lho
2: pasti
0: mihat gitu
2: iya bereng irungnya lak pesek saya ke kok
1: iya
0: tambah ambles
1: hah? Iki kabeh tak gonang Jepang iki. Ilakno perban.
2: Nek perban aja sak wonge larang. Kirimno irung-irung ngethok kok barek kabeh.
0: Iya kentenan tadi kak bareng.
1: Lah ni masange penceng ya. Lah mau ngalahi topengan wae tadi. Ya sak wonge lho.
0: Loh sak wonge.
2: Obeke anu irung-irung kok dikirim kok roro dadi ngono.
0: Lho kok lak topeng.
1: Iya, lak topeng malian.
2: Iki rupane kok kalamburi dhisik. Sakplone sayang ya.
1: Apa?
2: Tek kok ngarepne ku sik anu ya.
0: Juga kan. Tongsing lho. Umur pun pirane?
1: Hah?
0: Umur pun.
1: Ku pira wong pantarane wis mati kabeh.
0: Tunggu
1: betul. Umur gak
2: kena iso tapi itu.
1: Lho, kurang.
2: Oh, sudah songo.
1: Wah, kok ini suwi tak sok?
2: Masa ada ditangis sama ini sih kurang ya?
0: Loh, kok ini nak
1: kalau... Oh, tambah no sepuluh loh. Suwi tak sok. Ya, kurang dua ya.
0: Ketung buluan?
1: Ya, suwi tak lima.
2: Uang itu kok bergaul, Pak?
1: Loh,
2: nah, orang matok, karena uang kayak rezeki tanpa bergaul karo konco.
1: Temen.
2: Kadang-kadang dijak konco loh. Ada sing konco itu nguntung no ngerugek no.
1: Iya.
2: Tapi apa? Iya. Kalau tak jak.
1: Ya apa, rezeki tak.
0: Iya. Apa? Ya apa, rezeki apa?
1: Mangan duwe kari katok kari yo bodho ae
2: tapi
1: kanggo rezeki yo
2: tapi kanggo pengalaman lain kali jangan sampai terulang kembali masalah seperti itulah
1: semua itu menurut dari lingkungan
0: maka dari itu kalau ada teman-teman yang salah supaya dipapel aja sopo
2: sopo wis kan
0: sik lu tatap
2: ngono kanggo pipo saya menolak lek rokokan nggawe pipo
1: iya pipo wis entek.
2: Jangan aku njaluk tolong ke masang banyu. Pipo aku lak kurang.
0: Sik takon iki takon pipo ne once rokok tapi ne banyu kok.
2: Lah kena sik gelek GL.
1: Di ya pipo ne rokok.
0: Pipo ne rokok wae bener digawe L iku once pancene L once iku.
1: Once iku L kabeh.
2: Oh, iku khusus sing rokok tok.
1: Iya.
0: Karepe digawe banyu kena ta?
1: Lho, ya apa? Ora tambah gak karu-karuan.
2: Lho, gak menawa oleh.
1: Oh, gak iso.
2: Wis banyu gak iso.
1: Nek banyu
0: Bang Water Ledeng iku.
2: Lho, kono gak iso ngurusno.
0: Ngurusno iso ta? Oh, ngurus banyu ta.
2: Kalau sing budak dedek lek bening gak seneng aku.
0: Hah? Lah ngapa pecerene opo? Kami iki tole banyu-banyu budak.
3: Guyon-guyon.
0: Iya wis seru ah,
3: banyu ya bening.
0: Iya.
3: Lek banyu sing bening.
2: Lah ben ora nduwe hubungan kanca ya. Ya kake-ake kok njaluk sak ember ngono.
0: Ya banyu.
2: Ya. Engko ijine pira nang anune opo ae sing perlu di.
0: Kok iki tapi masang ngene ta?
2: Iya. Iya.
0: Masang banyu kok sak ember.
2: Tuh, contoh.
3: Iku contone api tak elek banyu.
0: Ya sak ember iki. Lah contoh kok sak ember.
3: Wis pira?
0: Kok iki kaping ngedusi putumu ta? Ya banyu biasa.
2: Ya wong ku tanpa banyu susah sih.
0: Iya,
2: iya. Kan kadang ngombe banyu. Lah banyu sih sing diombe.
0: Iya.
2: Bae nggon penangku siji.
0: Kono gak banyu kadang-kadang.
2: Apa?
0: Kadang-kadang ngedot. Kabeh ku banyu kon niku.
2: Ayo, tadi sing penting banyu. Lek sego lah gak penting nggon penang.
3: Kok gak penting gak tau mangan ya, Blon.
0: Gak mancaku kok aku.
2: Kancaku
0: kon iki ya anu ya konsultasi tukar pikiran ambek kanca-kanca.
2: Iya, rupane kok ngedol elemen.
0: Hah?
2: Kok nggo sepeda kok elemen.
0: Iya. Sepeda rusak e.
2: Lah nang ndi kok elemen?
0: Hah?
2: Nang ndi? Kok nang Kedintang lho.
0: Iya, nang Kedintang nang lurahe.
2: Iku apa peno sih?
0: Hah?
2: Apa peno?
0: Ya kanca senasib jaman semono. Iya.
2: Gak enak wong situk kan karo. Iya.
0: Tapi akeh gak enak ya awak dhewe. Sing enak kono. Mbok awake iki apa ya? Tapi wong nasib gak kena di anu ya.
2: Ya nasib sing dhisik ku gak temen takonmu takon teko gak tau teko.
0: Iya,
3: mulane sembarang teko nasib pancen. Nek pancen nasib iku
0: dibenceni.
2: Oh, ben iki pancen. Wong nasib kok nasib.
3: Nasib tak nasib
0: ya. Nasib.
2: Kayak nang nang lori kali.
0: Nang lori kali.
2: Iya, lori.
0: Iya, ketara-tara lori.
2: Tundingan nunggu lah bek pegel-pegel pernah terus dijulungupno.
0: Iya. Ojalo kono. Secara gak langsung lak po dhewek mateni awak dhewe. Kon tak tuturi rezeki iki gak.
3: Gak semono ya.
0: Gak semono.
2: Iya.
0: Ya ndi kon? Eh, jandek. Eh, jandek.

0: Masa kon gak ngerti aku iki pamong. Ya apa sih rek, ana pamong tak bingone iki. Kon ku melek aja mermai. Kero takon iku. Oh ngerti nak gak kadhe bojo. Kok aku nek bengi grogo. Sing grogo dadi aku nyaimu sing grogo iki. Oh rupamu kok cebok. Peringisan. Wadakno wong pamong tak bingone koyo ngono, pokro ngono iku. Lho, sapa kon? Apa ni?
1: Bu Loyan.
0: Iya.
1: Kau dalu jeng ngriki lawange tutupan mawon.
0: Iya keliling aku. Kebayane polisi desa.
1: Nggih, sampeyan ngon banyak ta?
0: Heh?
1: Ngon ngon banyak.
0: Iya kanggo njogo lingkung aku dhewe banyak.
1: Mangane kok ngos.
0: Rene, jabari. Nek kok rene mesti ngrusak aku iki kok.
1: Lho mboten.
0: Banyak iki yo kanggo njogo lingkung aku kene. Ana wong liwat muak.
1: Iki
0: lho.
1: Lawange tutupan.
0: Oh, iya.
1: Kanten perlu dalu iki kali sampeyan ku lho.
0: Hah?
1: Nanti musibah ngoten.
0: Berhenti ku.
1: Dan iku Bu Jemi.
0: Oh, ya. Oh, sebelahnya
1: pindah. Nggih, pejang ngoten.
0: Lho iku lara ta?
1: Mboten ketiban paku.
0: Ojo pringisan kon. Ojo pringisan kon. Laporanmu gak tau tepak blas laporanmu kon.
1: Sampeyan lan
0: opo? Mosok yo mungkin wong mati ketiban paku lho mungkin.
1: Nggih, pejang.
0: Sing sak wiro pakune iku.
1: Pakune cilik tapi katutan blandar.
0: Heh. Heh?
1: Katutan blandar.
0: Pis. Wareh kok ngomong cempelan cempelung. Mesthi ae wong mati lah wong ketiban blandar ini.
1: Nggih, ngene.
0: Dibali apa?
1: Sakar bener iki ta?
0: Heh, durung ngono rene.
1: Wau sareng kali kula.
0: Oh, iki apa iki? Oh, iki apa?
2: Tinggal aku.
0: Suarane nyengek koyo rukun.
1: Nandi ae kok kare kan.
2: Wah, kok ndeleki awakmu nang omah jare wis budal kok. Ya apa wis kon lapor?
1: Ya weh, soal itu mesti bane Pak Jumi, Pak Jemi.
0: Jemi itu Jumi kok itu?
1: Jemi
0: malah mali, riri
2: Jemi
0: lai Jemi
1: cik ane Jumi.
2: Jemi itu wedo, anaknya itu bian mopi ngoten.
1: Terus
2: itu mati ketiban
0: pas ini leong lah
1: ane itu pamannya pleki
0: kamu nang kiri tak itu?
2: Dole ku, Jemi ini ku Jemi lah, tak kiri aja nih.
0: Lho,
2: kiri, sakan uang lah?
0: Oh, jalan uang itu.
2: Oh, terus ini ngoten?
0: Sama hari?
2: Lah
0: omong mung lek rukun. Oh, tak lho.
1: Iki supados mboten ganggu lingkungan.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Pun kula tanem niku.
0: Lah, saiki ngene tak kandani ya.
2: Tanem ngene latar yu tanem.
0: Sawe Kang Sabin, ngawur ae. Ngene arek ya. Kon termasuk pemuda kampung,
1: nggih ta?
0: Lah kudu kon iso negakno keamanane kampung ya apa carane.
1: Oh.
0: Sebab aku termasuk kebayan.
1: Bayan.
0: Kebayan adalah polisi desa.
1: Nggih, nggih, Pak.
0: Nyono apa-apa kudu lapor nang Pak Racik.
2: Heh.
0: Iku lho. Pak Cangi atuh.
1: Pak Cari,
0: Pak Cari
2: gitu. Ke
0: so, desa nak pamonge.
2: Pamong nggih.
0: Kebayan Cari, terus kepala desa. Kepala desa.
2: Desa.
0: Lah iku duduk ana urusan dhewe.
2: Nggih, duduk.
0: Ditutuk
2: anu dirapuri.
0: Kudu seneng lho seneni wong seneng temen kene.
1: Malahan perintah nduki sampean.
0: Iya, Pak, ya.
1: Pingine lak penduduk dikengken kerja baktos.
2: Iya, Pak.
0: Kok aja tri. Kerja baktos, kerja bakti.
1: Kerja bakti. Kangge nanggulangi banjir niki.
0: Iya, iya.
1: Kote niku dijeroaken.
0: Iya, iya.
1: Tapi enten udan kok omahku kok banjir terus.
0: Lha lha iki apa sale?
1: Gentenge mboten enten. Gentenge mboten enten.
2: Gentenge mboten sama tumbasaken ya.
0: Omongmu koyo bakir ya omongmu. Kau ni boleh bakiri lah, kau bakiri kau ni. Kau kalau genteng, kau mesti aliwat. Baju ni.
1: Nah, ni terus pun di kegiatan ni, wang kampung ni kulan kadang kata genteng lah kita urunan. Nah,
2: yo, ni gampang ri. Laut darah ni bijaksana ni bayan.
0: Iya, Pak.
2: Oh, mai bayan gentengnya dicoplo.
1: Paru.
2: Tidak kau ngomu separuh.
1: Ngatun biasa ayan.
0: Tidak ngomu separuh.
2: Ge biasa lah.
0: Aku katilisan. Ngawurai.
2: Berarti sampean pamong betul bijaksana.
1: Nah,
0: lu.
2: Kenapa kebijaksanaan ini kapan nanti rakyat buatan gak ada genteng?
0: Oh, ngono ya?
2: Berarti sampean kudu nuku angin?
0: Ngono, ngapain? Bahkan seneng ngono kebayan katuun.
2: Kebayan katuun buatan nama-nama timbang rakyat.
1: Nah.
0: Ngono ta?
2: Sebab bayan lampun pelamanan.
0: Pengalaman.
2: Pengalaman.
0: Pengalaman, iya, iya, iya.
2: Nanti sampean tak dilurai.
0: Oh, sekampang saya ingin aja ya. Ini urusan genteng safari kok aku ngurus buri. Yang penting antara kawan-kawan karo, ayo bodoh keliling, delok lingkungan kayak desok ini. Ojo sampai ono apa-apa.
2: Ngoten.
0: Iya, Pak.
2: Boten tenopo
1: aman.
0: Aman lah iki. Lah menen mbene mburi dina liyane.
2: Lho. Napa apa? Dina liyane nggih boten tenopo apa mereka kampung mriki.
0: Iki batas tok iki batas tok arek kita iki.
2: Kok sik leleng kula kok.
0: Oh lah iya.
2: Ono jawane apa, Bas?
1: Wah wah wah. Kok niku pamong kok kon kukut
2: ya. Nggih. Ayarane Bas men aku.
1: Kok niku sing ambek bayar.
0: Ngerti ya?
1: Ndek dani piro?
2: Kon udur
1: pantes piro regane?

0: Paling kumakelar lah kan itu.
1: Kulajeni ngoten lho.
0: Ya iya menghargai.
1: Cuma ini kaya ten kisruan didi.
0: Ono pari.
1: Nge yupi ini kalau yupi.
0: Yupi?
1: Ini kula gak ada wedus.
0: Oh pia ta.
1: Iya. Nah ini gak ada wedus.
0: Pia ta tia, nek tia bujin belontang. Aduh, nek tia bujin belontang gitu weh.
1: Yupi.
0: Oh pia, iya iya.
1: Lah wedusnya ini kukata.
0: Oh terus?
1: Loh kenapa? Kan?
0: Dari dibanting. Loh, kudu saged napa?
1: Lah ngene angon iku mbok nggih sampean delok-delok. Ilangane tandurane pan-parin niku ta.
0: Wajibe wedhus kudu ana kandange, kudu ana kombonge.
1: Ya kan mestine.
0: Kadu mbar-mbar kunculan ora oleh.
1: Mestine bayang kudu bijaksana nggih ana kandang.
0: Ya aku.
1: Nggih.
0: Kamu seneng apa nek kon babung rek?
1: Loh, bijaksanane bayang yen napa wong niku pamung. Wedhus sing berok niku lho sing jaler niku.
0: Apa?
1: Berok niku. Niku lak gedhe ta.
0: Iya, ya lanang iku lanang.
1: Saniki kula takon.
0: Iya, ya.
1: Wedhus niku lak gedhe ta.
0: Iya, ya.
1: Lah gedhe niku wedhus gedhe niku sing paling gedhe niku napane?
0: Yo kabeh sak kujur awake iki.
1: Lho sanes.
0: Yo awake siki lho ndase.
1: Salah.
0: Yo ora ini yo sungune barang.
1: Salah.
0: Siki apane?
1: Salah sampeyan iki. Kandange.
0: Hah?
1: Kandange. Kandange sing gedhe. Salah sampeyan iki.
0: Rek, omongmu kabeh awas rek omongmu rek. Lho, srek kalen ngono omongmu rek kon rek.
1: Lho, niki bener. Tak bijasanane bayan yakno.
0: Oh, tak cetak bak bijasanane bayan.
1: Damel kandang sing gedhe.
0: Lah
1: wedhus niku diprimpen teng riku ngoten.
0: Iya, aja sama wedhus mang ganggu lingkungane tangga.
1: Nggih, nek penduduk niki saged tetep.
0: Lho, lah ngono.
1: Muji-muji pendina.
0: Oh iya, lho wis dimuji. Maji. Wis muji-muji aku yo. Hei, saiki keliling mbakku.
1: Dadi. Kesa pundi?
0: Ya daerah-daerah kene.
1: Ono apa sampeyan teng keliling? Mungkin
0: sih. Eh?
1: Pusang penting kok
0: keliling. Saya kawan dikelilingi kok bengi
1: turu.
0: Biasa lah golek rondo-rondo ta.
1: Kawan keliling bengi turu. Iki kok kualiri.
0: Wis rek kono mari dadi kebayan rek aku leren rek.
1: Bayane biasane bengi torek.
0: Oh, rek kono. Ah, bojo di loro kok sik torek.
1: Kok niku urut ta.
0: Wah, kok niku sok kan. Dan kok nek ngomong cek liwat-liwat kan. Masak di rumahnya dong turi lho kan. Temen kan tak ana muni ngawur ae tak nek kene.
1: Pun adik monggo nek ngoten.
0: Heh?
1: Nang diri.
0: Dari keliling.
1: Keliling apa sih?
0: Yang delok-delok iki lho minggu iki gerak napa?
1: Saiki sing keliling iku bayane. Lah kok nang aku ya mulai dhewe-dhewe.
0: Nek ana pendukunge kan gak kuat.
1: Gak kuat. Tapi bijasanane bayan ya apa?
0: Kok kok aku bijasanan tae kok. Wis wis ya apa sih? Kok iki sebagai penerus ngerti ya?
1: Oh penerus saiki gong ngono ri.
0: Lah mangke dalu sing jagen sini. Oh sing jagen. Sejaki.
1: Lah ngene.
0: Kok ana daftare dhewe-dhewe ta?
1: Oh,
0: iki daftar. Anu,
1: bayan kentonge kentang
0: ini wasumoni
1: apa?
0: Yang gak suge
1: iya terus
0: ini aku waktu jago mboten purun medal
1: loh, lah kok aneh?
0: Terus kok dituku akan kayak nopo itu arahnya memperkuda rakyat itu temen gak oleh ngomong itu
1: tapi penduduk ini tidak akan kuda
0: kuda udel mulu maksudnya itu ya istilah itu mang merentah rakyat
1: ditaruh
0: duwe
1: duwe kan nuri
0: didol
1: nganu
0: panganan
1: pangan
0: bicara anu lagi
1: boten kene saniki
0: nggih. Kaoleh ngene.
1: Wajiban kampung wong suci.
0: Kecuali nek usia wis lanjut, kan kuat jaga. Gak apa-apa.
1: Gak apa-apa nek wong wis gempur gak apa-apa.
0: Nek perlu diwakilno. Anake ta putune
1: ya to. Familine.
0: Familine.
1: Kek.
0: Iya tekek akeh. Kagak ngawur ae
1: kono. Nek ku masih sugi miskin gak ditukok.
0: Iki lho bayane kan tegas. Mang bengi kaya metu wakilno.
1: Ya
0: maka sing jaga mang bengi.
1: Gak apa-apa. Iku kebijaksanaane bayan.
0: No are-are guru tak cetel guru atane kembarang kok aku tok kon.
1: Ya apa mak waras ta?
0: Oleh teke tumu, oleh teke tumu.
1: Nggih syukur ta.
0: Iya iya.
1: Rompo sing mendaket priko.
0: Wis syukur karo.
1: Nggih sama.
0: Ya sampe nang Muntiani ya.
1: Nggih kene kula sampean.
0: Iya iya iya.
1: Karen ngajeng niku kok becek mawon dadi
0: undi. Lah iku kudu diatasi, tanggulangi iku.
1: Nggih dipati.
0: Lah watu niku kula sambet rumiyin.
1: Terus
0: watu niku.
1: Nggih dicele
0: dalem. Kula damel bayar anak kula sekolah. Nggih nek kula pun panen watu kula sahuri.
1: Kene kepinteran ngomong kok bari kon kuwi.
0: Oh iku milik desa kontrol dhisik.
1: Lah wong enten bali tadi iki bener desa
0: kuwi. Ini panen, panen watu niki.
1: Panen apa?
0: Watu.
1: Mledoke Gunung Kelut niku watu gede-gede.
0: Iya mledok sik gak. Dengkul mengono.
1: Kok gampang kan kula sing bali aku.
0: Sing ngene ngore terus kene.
1: Ayo
0: ayo.

0: rumah tangga nek didelok koyo harmonis ngene ya seneng. Pandangan tekan jawabe waduh gak tau gegeran. Lah perlu apa gegeran? Seneng ae nek ana wong lanang turu njaba. Nini.
1: Lah penyak.
0: Nini yo wong diceluk kok nyentak-nyentak.
1: Sopo nyentak ngomong banter titik yo nyentak. Sampe wis mangan ta?
0: Wis mangan dhewe.
1: Saya enak sampe entekno.
0: Iku apa sih?
1: Iku mah lho, bandeng kari tugel.
0: Gak tak gawe mangan tak gaduh. Iya.
1: Malah gak kerasa ta iku, Mang.
0: Apa?
1: Malah digondol kucing.
0: Mangkane kok amis. Tapi wong aku doyan gak apa-apa. Kae, jare kucing iki nek tambane wong loro mengi jare.
1: Iya.
0: Nek sak karine kucing iki.
1: Malah ya syukuran nek ngono.
0: Heeh. Mangane sing gelek nek iso karine cendil. Wong mangan menimbeni ndekeki wae sing genah.
1: Lah wis tak tutupi ya kucinge sing nakal, Cak.
0: Iku anu, kucing lincah ya.
1: Hah?
0: Kok buka-buka iwak iki kok ya ngerti.
1: Biasa sampean iku apa? Nek mangan iku sampean pakani male moro ae bendine.
0: Ya wis malah jumbu ya. Hah? Ngene ya
1: ben andane.
0: Tonggo-tonggo iku akeh sing arani uripe kok blondang ya harmoni sak iki.
1: Lho, panjenengan rumah tangga sing jaluk ya ngene
0: iki. Lah iya.
1: Nek saling membantu ku ketoke ayem.
0: Heeh, panjenengan. Tapi tonggo-tonggo kok gelek njaluk bumbu rene lha. Hah? Wong cok kene kaya ngono ngrewu kene.
1: Sampeyan niku ya kan njaluk bumbu ketakon. Aku elek-elek ngene tak pinter masak sih.
0: Iya wis percaya lah kon pinter masak lha apa aku ngrabi kon. Kon lak lulusan SKP ta?
1: Apa sih SKP ku?
0: Sekolah masak lah kon.
1: Iya.
0: Saking pintere. Iya ta? Gawe sapa kon kayak tapi. Mbak gak karo-karo.
1: Sampeyan niku dudu tapi ku ta.
0: Apa? Oh makroni.
1: Tape.
0: Oh menimben iri sing aja kon gawe wungkul ngono.
1: Panjenengan ya samone iku. Sampe nek mangan nggih kacamata, wong cilik malah ketok gedhe sakno tape.
0: Aku takon aja dadi atimu ngarani bebujuan ya. Iso langgeng terus.
1: Iya sih.
0: Kon wis tak jatah saben bulan 30 kilo beras. Durung sampe tanggal 15 kok wis entek. Nek tak takoni jarine akeh wong mati. Sampai aku takut juru kunci sapa sih? Sapa sing mati ku?
1: Mosok iku gak ero, sampean gak tau ndek omah.
0: Kok nek nyelawet pirang kilo sih?
1: Ya biasa sak kilo.
0: Mosok 15 kilo gentek.
1: Hah?
0: 15 kilo gentek.
1: Lho, lang arisan barang kok arisan beras?
0: Ya kok namakno dhuwit beras iku pisan.
1: Iya, arisan iku beras barang.
0: Iya, tapi kondo tadi kene ngejoki iku gak soro-soro nemen, ngono lho.
1: Ya sembarang rundingan.
0: Sembarang itu nih gak rundingan akhirnya ya bendol buri.
1: Hah?
0: Bendol buri.
1: Ya apa bendol buri?
0: Nah, aku tahu pencuan sahabat ini loh. Tadi akhir-akhir ini ketemu buri. Iya, jadi sampai anak gundel. Sebab rumah tangga ini diatur. Monggo.
1: Anu cak. Anak, anak wong ngandek kandek. Anak wong ngandek kandek be.
0: Kau lapor di parang wong tukang lebang tepi ya.
2: Sinten?
0: Lho Cak.
1: Lho.
0: Panggling.
1: Sampean.
0: Lho lho. Ya.
1: Panggling apa
0: sing dia omah.
2: Iya. Ini rumah saya nih sampean
0: iki. Iya kok jungaren.
2: Lho. Sampean iki apa sih?
1: Nara Pak Tohari.
2: Lali ta?
0: Nggih nggih. Gak lali lu buat dhisik ta.
2: Lho nggo apa sing ngene iki?
0: Hah?
2: Lho nggo apa aku?
0: Ya iku ele-ele wong ana nggone amben-amben tak kene kendu.
2: Lho jamben iki.
0: Rencanane tak.
2: Ya rencana wis ngene Pak.
0: Kabeh ngene ta.
2: Lho iya Cak, lang urusan omah iki ya apa iki?
0: Omahmu iki saiki sak tanggone.
1: Ku pan dipasang cendela kok.
0: Tak kene cendela bareng
2: syukuran malah sampe pasang cendela. Kok
0: kukutnya malah gak oleh angin. Malah gak oleh angin babar blas.
2: Lah sampe gak ndelok angin.
0: Mene banyak nyewakno aturin kene cendela.
2: Iya.
0: Gak kon kaya cendela gak ono angin-angine.
2: Ya
0: malah awak putih kene. Wes, apa kene? Anak demi
2: nang masalah cendela-cendela itu.
0: Duduk-duduk-duduk.
2: Lah apa mas?
0: Masalah omah iki.
1: Oh dikapur, Cak.
0: Dikapur wis tak kapur.
2: Lah apa masalah kapur? Sampe ndak aku kok ngomong apa sih?
0: Ngomong apa? Lah kok ngomong apa? Ngomong apa?
2: Dia apa sih sampe ya?
0: Aku wis tau cara Jepang lho.
2: Mika iki lho sewan.
1: Oh jane sampe tuku ta iki?
0: Wong kontrak kok sewan.
2: Lah iya kontrak iki lho kontrak, masalah kontrak.
0: Nah, kontrak ya 2 tahun. Lah apa kon mbeli ini mana?
2: Tahun ta. Wis setahun.
0: Hitunganmu keliru.
2: Mika ngene lho.
0: Mulai Januari. ndak Januari.
2: Lah iya setahun.
0: Setahun.
2: Heeh. Kelimat. Kelimat 10 dino iki malahan. Nah aku mrene iki jelasno sampeyan iki ya apa ngono.
0: Ya sik tetep tak nggoni.
2: Lah iki kurang nek menyane sampeyan iki nek tetep nggoni tambah maneh. Ngono lho Cak.
0: Lho lak tambah dobel-dobel kok. Lho. Iki ya apa sih? Kok gak takon kira-kira 5 tahun.
2: Setahun.
0: Dicari sapa?
2: Dicari bojo sampean. Nini.
1: Apa Cak?
2: Lah iki kok tang sini iki.
0: Kok dino aja kon dedeno.
2: Ini gue apa gak kena diserga
1: apa aslinya?
2: Kontrak bian kontrak kayak irong tahunan duit
1: iya sepurane ae tak kontrak namanya setahun cak kontang
2: kan ya apa? Kan
1: ini kebutuhannya arek-arek sama nukai apa sih sama ini
2: iya tapi lah kondol lo kok ngomong ini bojo titik gendaan
1: lah aku mesti jangan ngomong kalau pas sama orang murid
2: kondang kok disit tak ya apa lah ini ya apa sih?
1: Wes wes. Kau ngomong sama Pak Tuhari kan?
2: Kape dino becek ini jalur umur ini. Wes sejak cemen tukaran warga sampean ini.
0: Cek ini aku gegeri. Jadi kau cek bosen dan balik.
2: Keliru sampean iku ngene ya.
0: Ya apa ya?
2: Sarane iki wis barang sing wis sampean apiki menawa sampean kurang bener. Heeh. Cek iki nang nggonku aku ayo omong-omongan nggo omah kono. Lah iki sampean aja sampe keluarga iki congkrah.
0: Iya iya iya.
2: Sampean ya apa carane lah mbak aku?
1: Nggih kula sing ngatur satu hari nggih, sebentene mawon. Nggih nggih.
0: Kon semoyo pirang dino? Duit tekan di.
1: Kok mendal nang aku sih?
2: Ya sampean
0: semoyo. Lah kapan lah saiki kon kabeh njaluk duit mana?
2: Enggak ya pokoke sakana sampean iku piro, engko kapan semoyo semoyo pirang dino tas pirang minggu tas pirang wulan ngono lho.
0: Wulan iki ae ngarep.
2: Wulan iki gak, wulan iki.
0: Januari iki.
1: Tangan sampean. Bari Januari lak tono tangan sampean niku.
0: Februari.
2: Iya. Apa Februari iki?
0: Enggak, Februari kuwi.
2: Ya saya jangan ngurut sama
0: semuanya. Mei, Mei, Mei
2: ya. Ya, Mei apaan ya.
1: Saya duit piro sih sampean.
2: Saya ini piro.
1: Duit piro saya kira nomari kan.
0: Duit apa kayak bayar golep mau nanti.
2: Ya sampe saya kita tinggal mulai ya.
0: Ya mas.
2: Sampe meronai ya.
1: Sepuntennya lho nge.
2: Tukaran lho ya.
0: Gak. Gak.
2: Tau lho. Tapi sampe aku balik ini sampe kurung tukaran awas sampe nge.
0: Gak mis.
2: Di tenang nge ya.
1: Sabar ya Pak Tuhari.
2: Sabar lah sungat nyampe aku takon. Ya apa kan ini?
1: Ya apa kan?
2: Ini diatur tak kan?
1: Lah mau ngarek sama lo kaya sama dewe ya ngono
2: mau arek ini jajanannya 10 ewe?
1: Ya enggak Cak, ya arisan barang lah aku kalau ngumet no duit witan ya bingung aku di wong wedok Cak
2: menimben ini kondo wong lanang kan ini seneng ya digepui bongkotan nih ya
1: ya jangan lupa ngepok ngono
2: aku itu murang-murang iso sabar ya iso ayy kau pulang ke kambing
1: loh kok aku ngantuk ke kambing
2: kau kau cokguyu maka ya kau habis tak kandani menimben iku kondo barek wong tadi aku bisa ikhtiar tapi dino becik di tagi kontraane oma
1: makanya tanya aku nyambut gaya gak sampe larang
2: gak nyambut gaya ini pantes gak apa-apa
1: nyambut gaya apa aku
2: budal bengi mulai sobo hah? Patroli
1: ya enggak, ya ngeremangi warung gak boleh saya kira ngeri aku di pahit dulu aku dia ya bingung ngumpet no duit ini aturan ini bisa gak bojo-bojoan tak apa anakmu
2: lu kemang enak gak nginon ya bu tambah suwe tambah gak karu-karuan wis anak-anak rewel nyingkir loh didik kon wong wedok kayun ta didik kon wong wedok nek golek wong wedok aja guyu apa rek mangkel ati ha nek ngono aku ikhtiar daya upaya dhewe aku

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smatu Print Digital Printing solusinya. Smatu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smatu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smatu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smatu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smatu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Horse Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Horse Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Horse Point. Kontak person, Smart Horse Point dan Smart Horse Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.

0: Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang siang sahabat Citra sedaya mohon siang niki sing tasik setia sing tasik ngerapet ana barisan ing 100,6 Citra FM Lubuk Linggo. Pepanggian mali niki nggih karo Mas Wijen Letik sing siap ngancani aktivitas lan kegiatan yang program Campur Sari Agari Lusdrop marem tenan. Nggih, pokoke kagem sahabat Citra siang niki sing pengen gabungan, monggo niki tak sapa-sapa, tak siap-siap neng via telepone neng 0733451777. Ngerencangi aktivitas lan kegiatan sahabat Citra lan cuacane niki lho sing panase luar biasa. Tambah malih niki sahabat Citra nggih kabut asape ya wah luar biasa. Niki mbuh pripun niki nggih kok kabut asap niku mboten rampung-rampung ngono lho sahabat Citra nggih. Niki kabut asap luar biasa, terus kualitas udara niki neng Linggo ya tergolong kurang sehat nih sahabat Citra nggih. Jadi kagem sahabat Citra khususnya wilayah Linggo, Musirawas, Musirawas Utara, Empat Lawang, Rejang Lebong, Mas Wijay saranke kagem sahabat Citra sedaya mon aja lali nek pengen dolan, pengen metu omah niku nganggo masker nggih. Geng rencangi aktivitas lan kegiatan sahabat Citra nganti jam kali siang nih program Campur Sari Sapori Agar Yus Drop marem tenan siang nih geng. Monggo langsung tak sapa nih via telepon nih. Halo Campur Sari Sapori.
1: Drop marem tenan.
0: Marem tenan segang siang Mbak Fatima.
1: Siang uki mas.
0: Oke, pripun kabari lo?
1: Kabari sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah kula ya sae luar biasa sumringah yo aniki lho. Heeh. Mbak Fatima.
1: Nggih.
0: Asik napa sakniki aktivitas Mbak Fatima?
1: Nganu Mas apa iku banyu nang sirik kalau Mas.
0: Loh, kan jika banyu nang siring.
1: Nggih ngaku Mas nggih ngocor se Pak Amit.
0: Oh, ya. Alah.
1: Nggih ngocor tabe lho Mas.
0: Oh, alah tasik niku to nang kebun cabe nggih.
1: Ngocor nggih nyemprot.
0: Nggih. Heeh, monggo niki tembangin apa?
1: Tembangi apa ya Mas ya? Anu apa? Jaluk dik lah.
0: Jaluk dik nggih.
1: Pak Amir iki datangkat ya Mas ya.
0: Nggih, monggo, monggo.
1: Pengatisan.
0: Heeh, monggo salam-salami.
1: Salam-salami kanggo Pak Rohiti, Pak Muslim, Mbah Mis. Sang sapa kae? Bang, saya angkat ya Mas ya.
0: Geng, monggo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo, segang siang, Pak Amir.
2: Segang siang lagi, saya kabar lagi.
0: Alhamdulillah.
2: Yang berada di
0: Tiara
2: Bayang Munggah,
0: nyong.
2: Terima kasih Bapak Tima, bisa melu.
0: Nggih.
2: Lagu ning Kalurika nyong korban ipar bae karo rawakna sing kirim-kirim lagu Rika bae ya.
0: Nggih, tapi kirim-kirim salam nih. Monggo. Heeh.
2: Sampai Rika dan salam.
1: Wes lanjutne lah.
0: Heeh.
2: Oh iya, kula sambung.
0: Nggih. Wah,
2: salame kanggo siapa ya? Mbak Gus, Mbak Dini, Mbak Wijanti, Bang Iwan Jengkel, terutama biungnya yang nangesin gue.
0: Karena
2: ketinggalan tanggung panjirannya Bapak Rulisi sekeluarga, Mbak Nis, Pak Haji Waluyo, Marang Sang Jenny, terus Mas Putra, Mas Ardianto, Mas Aladin Artanto, Mas Arif, tanggung Mbak Siti, senengali serem, karena Mbak Meni, senengali serem, ya selamat, yang selamat mendengarkan. Yang aneh apa? Titip salam ya kanggo langganan nyong ya Mas Gigi ya.
0: Nggih.
2: Ah kanggo Pak Mul, Pak Indro karo panjenengane Bu Bapak. Iki menak sing nang Surakarta dipun tiyang sugeng mikang takon.
0: Nggih.
2: Sing mulya kowe kanggo Lik Yadi karo Irawan ya, karo Pak Sukimin, Mbak Ikan, terus kanggo dulur-dulur kabeh Pak Sukimin, Pak Sukiman sing nang
0: Nggih.
2: Kosong tanggulik siswi nek kita dana. Ya, selamat siang, selamat beraktivitas dan bahagian juga kanggo Pak Rifan. Ya, terima kasih Bu Bapak Tima ya.
0: Iya, matur nuwun.
2: Terus makan terus nah, sing
0: kiri-kiri. Nggih, matur nuwun nggih Kakek Amir.
1: Yo baik ta, nahan baik ta. Selamat kan boyone mawon, Mas.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Terima kasih ya, Mas.
0: Nggih.
2: Kita terima kasih sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Siap,
0: aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kaki Amir lan Fatimah niki saking kawasan Blitar Cirebon lan kawasan Sukadana. Nggih, monggo lanjut malih. Halo, campur sari sapore.
3: Marem tenan.
0: Agar ilustro pe jelali.
3: Marem agar marem
0: tenan. Sekian siang.
3: Tukeng siang.
0: Kali sinten niki Mas Endra nggih?
3: Ngertos nggih.
0: Mas Endra SS nggih.
3: Nggih. Dari Maluku simpang 3 RT 9 Kulino Timur 2.
0: Nggih, nggih. Tas enawa saniki aktivitas Mas Endra. Mangga Mas Endra tembangi.
3: Sri Minggat
0: sing biasane nggih.
3: Sri kapan kue bali?
0: Nggih, Sri Minggat.
3: Sri Minggat kejenere.
0: Heeh.
3: Sri buat Bang J, salam kenal dari Mas Indra SS, buat Pak Amir tadi, buat Bu Kartini, buat Mainjel, buat Aladin, Hartanto, Harmono, buat Markus juga, buat Sutoyo yang nanti SS, SC1-15, warga SS juga, juga buat Bu Sili Firang yang ada di Bumai 2, buat Mas Manor di Bumai 2, buat Sutoyo Mawon. Senggol-senggol Mas Indra SS. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun niki Mas Endra saking kawasan SS wis gabungnya luar biasa niki nggih. Pokoke nyambi-nyambi aktivitas karo ngrungokno Radio Citra FM Lubuk Linggo pokoke jos gandos niki. Matur nuwun Mas Endra. Lanjut malih niki sahabat Citra. Halo, campur sari sapore.
4: Marem tenan.
0: Marem tenan segeng siang.
4: Sing
0: yang iki. Heeh, kali sinten iki suarane lemes ae rame iki.
4: Ale Pak Yanto ngiyu niki.
0: Oh, ala Pak Yanto proyek iyu nggih.
4: Iyu tenan sing iyu U1 Pagersari.
0: U1 Pagersari. Oh, ala tanggane Mamang Isla niki nggih. Halo Pak Yanto.
4: Halo.
0: Tanggane Mamang Isla nggih.
4: Nggih.
0: Wah, nggih. Pokoke salam kenal iki Pak Yanto nggih.
4: Nggih, salam kenal iki Mas Bida.
0: Nggih, tasik napa sakniki aktivitas Pak Yanto?
4: Cek lenggan niki kali merengne Mas Bidai.
0: Wih, luar biasa. Tapi niki setia to karo Radio Citra nggih. Niku apa jenenge? Mboten nelpon tapi ngrungokaken terus to.
4: Nggih, aktif terus
0: niki. Wih, luar biasa. Matur nuwun niki nggih. Monggo Pak Yanto, pokoknya salam kenal niki tembangin napa?
4: Kuli bangunan mawon.
0: Kuli bangunan nggih mangke diputerno. Monggo salam-salami.
4: Sinten niku mau sing munggah niku mau?
0: Enten niki mau enten Mas Endra.
4: Ini salam kenal kali Mas Endra. Iki saking Pak Yanto.
0: Heeh. Mohon ngoten mawon. Niki tembange kuli bangunan sing saking Sonijo utawa sing saking Didi Kempot niki.
4: Sami mawon lah Sonijo Didi Kempot niku sami mawon.
0: Nggih, pilih salah setunggal mawon nggih. Nggih, mangke diputerna sing saking versine Didi Kempot wae nggih. Ya monggo, salam spesial niki kagem sinten?
4: Salam spesial kagem Pak Jet, paling ras panjang umur murah.
0: Amin ya Allah. Nggih. Matur nuwun nggih. Pak Yanto.
4: Sepun.
0: Matur nuwun nggih.
4: Nggih, sami-sami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matron Pak Yanto niki saking kawasan U1 Pagersari wis gabungan niki nggih proyek U sirene mau nggih to lali kula malah kowe tanggane Mamang Isla ngono nggih lanjut mali halo campur sari sapore
1: agar ilustrasi marem
0: nah Arum tenan, luar biasa Mama Islah niki lho. Tanggane mau
1: segepung. Ya tanggaku Mas Jai, tapi seberang kuburan ngono lho, Mbak. Mas Jai.
0: Oh, alah.
1: Jalan kayak nang es kayak Kertosari Mas Jai. Heeh,
0: tembusan nang es Kertosari niku nggih.
1: Lumatan.
0: Nggih, nggih, heeh. Nggih lah pokoke niku kathah fans setia nek nang
1: kawasan. Oh, kan iki jebulane Mas Jai enggak arti wae.
0: Nggih, heeh. Mama Islah tak senang bosan nih aktivitas Mama Islah.
1: Saya tidur-tiduran Mas Jai.
0: Walah, gih, monggo niki direncangi tembangin apa?
1: Tembangin anu wae Mas Jai. Tiket swarga Mas Jai.
0: Tiket swarga sing saking sinten?
1: Sakita apa yo?
0: Ini Sakita utawa sing saking Jian Audi.
1: Yo jajal Jianan Audi wae jajal.
0: Eh, mengke diputeran nggih.
1: Jajal sekolah Sakita, Sakita.
0: Salam-salami monggo Mama Islah.
1: Salam-salami kanggo Bu Sumarmi, Bu Tini, Bu Kus, Mbak Fatima, Mbak Putri. Semoga sehat. Mas Jai, ngomong iki mau.
0: Yeah.
1: Mbak Putri kan ngajak ke lomba pantun nang Citra oleh ora jarine.
0: Ya niku langsung ngubungi wae mangke ya iya oleh to.
1: Ah iya. Cari kan ngomong sik ngono Mas Jai.
0: Nggih nggih ya oleh mangke nang programe niku apa Citra Gongseng. Nggih programe Citra Gongseng nggih.
1: Heeh. Ya aku ora iso pantun no Mas Jai.
0: Nggih, heeh iya yang kok digawe to men iso ngono. Main to adi ya.
1: Ora iso aku Mas Jai.
0: Nah, monggo lanjut.
1: Kanggo Mbak Fatima, Pak Amir, mau Pak Yono, Mas Arif, Mas Aladi, Mas Artante, sepertinya Pak Amir cukup lah kan mau kumpit kan.
0: Gih, matur nuwun nggih.
1: Kanggo Mas Jai, semoga selalu sehat selalu.
0: Amin,
1: bahagia.
0: Amin ya Allah, amin. Gih,
1: matur nuwun Mas Jai.
0: Matur nuwun nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun iki Mama Islah nggih saking kawasan usaha tu tanggane Pak Yanto mau ya rada adoh tapi mboten napa-napa nggih. Sing penting ya jenenge usaha tu ya sak daerahan ngono nggih. Nggih monggo sahabat jiran iki tak puterno tembang sing wis dirikae saking piyat apa ini mangke Mas Wijay ngancani malih pokoke ning kene wae campur sari sabore agar ilustrasi marem tenan.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Mata India. Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik Bu.
5: Iya Pak ne, alhamdulillah Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya Bu ne, sawise rutin ngombe Agarilus kualen lho Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak sak Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah seperti kayu manis, jahe, serai, dan juga temulawak yang bikin sensasi saat minum tuh badan jadi hangat.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F. Trikoyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G. Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Poromianso, Pulau Marwoto.
5: Pak E, Bu E,
4: ampun kesupen gih.

0: Pasti ini program campur sari sapuri marem tenan luar biasa nih kisah baci terangki jos gendos pokoknya karo goyang-goyang wah nyambi aktivitas yang nikin-kin program campur sari sapuri ya gari lustrope marem tenan. Monggo kagem sahabat cita setunggal utawa kali penelpon niki sing pengen gabungnya saurungi Mas Wijaya nyuwun pamit niki nang program campur sari ini monggo. Halo campur sari sapuri.
1: Abar lulus drop marem tenan.
0: Marem tenan segang siang Pak Yono.
1: Segang siang iki.
0: Nggih, tasik napa saniki aktivitas Pak Yono?
1: Nyantai-nyantai mawon.
0: Nyantai-nyantai pokoke jos gandos karo nyantai-nyantai niki nggih. Rencange napa niki?
1: Arek nganggur.
0: Weh, nganggur.
1: Ra ning kancane.
0: Ya wis matuk nek ngono niki heeh. Matuk niki maksude ngene, matuk uteke wis mikire rene-rene. Heeh. Wis pengen emosi enten.
1: Ora mati ora apa ya wis gak macam wae.
0: Oh, bareng macam. Wah nek ngono ya wis sumringe biasane nek bareng ngono ngantuk biasane.
1: Biasanya tangi melek kan.
0: Heeh, melek
1: no. Tung mau
0: jemuan sik, ora tangi melek. Ora tangi melek. Lah iya to, tangi ya melek. Masa tangi merem piye?
1: Kan ora kaya tangi tuku.
0: Tangi terus turu meneh ngono nggih nek tangi turu niku. Mangga Pak Yono niki tembangin napa?
1: Tembange jaluk anu. Apa yo? Sing
0: wis disetan
1: Mbak
0: Dina kaya ora pas
1: karangan-angan kulo. Napa iku judule? Judule Nonong versi jaranan tapi ini jaranane kaya dusing.
0: Nonong niki versi koplo enten niki.
1: Jaranan iki nang kok mas iki setel karo Mbak Dina.
0: Jaranan nggih, jajal. Oh, mboten enten niki lho.
1: Kok iso ya?
0: Ah, niki sing versi koplo. Apa niki nggih?
1: Ah, iki aku yo njaluk ya nang kok, Mas.
0: Ah, jajal mangke diputerno nggih.
1: Ambobane ku sitake kok piye menane iki kaya dijaranane kok ora masuk iki. Dijaranan tegon.
0: Nonong niki gur setunggil niki entene niki. Kayane yo niki.
1: Oh. Heeh. Yo jajal wis setel nang wae lah.
0: Nggih, nggih, mangke diputerno. Monggo salam-salami.
1: Ane kaya wong sini Mas.
0: Oh ya wes ngono.
1: Wae wae lah sing pernah nyenggol aku ya kita senggol balik ora iso.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, matur nuwun nggih.
1: Nggih, sami-sami asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Yono nggih saking kawasan Trikarya niki. Walah wis pokoke jos kandha segan siang niki warga Trikarya. Mugi-mugi diparingi kesehatan sedaya mawon nggih. Senggal malih sahabat Ciralu campur sari sapuri.
2: Marem tenan.
0: Marem tenan sugeng siang.
2: Yang muncul.
0: Nah, kali sinten niki?
2: Dari paparan 3.
0: Oh, alah paparan 3 niki nggih. Heeh. Tasih napa aktivitas niki lho?
2: Lagi istirahat Mang Jai.
0: Oh, istirahat nggih. Weh, nyerep teh oke penak niki gayeng bapak karo dikancani campur sari niki. Mangga tembangi niki.
2: Kalau ada Sri Minggat Mang Jai dari Dedi Kompos.
0: Sri Minggat wis diputer nemau. Gantos semen sing liyane.
2: Kalau enggak udah itu perahu layar.
0: Perahu layar nggih, mangke diputerno. Monggo salam-salami.
2: Salam sapanya untuk semua fan Citra B Bang Jai.
0: Nggih.
2: Untuk Bang Jaya semoga selalu berserta anak istrinya Mang Jai.
0: Nggih, matur nuwun nggih.
2: Assalamualaikum Mang Jai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun niki Mbak Ranti kae ya wis gabungan siang niki nang program campur sari sapore marem tenan. Matur nuwun kagem sahabat Citra sedaya mon sing wis gabungan Mas Wijaya nyuwun pamit nggih sale wis hampir jam kali siang. Jalari bar niki tasih enten program selanjutnya dadi ning kene wae campur sari sapore agar ilustrap marem tenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Di tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya. Kita mengetahui beragam penyakit dan nestapa manusia yang tak kunjung ditemui penyembuhnya. Bahkan kita tak dapat menebak secara pasti berapakah jumlah bilangan usia kita. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, "Dan mereka bertanya padamu tentang hal ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit."

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai, harus

di motor penggerak tubuh kita. Kalau otak sudah mengalami gangguan, baik serangan apapun itu, maka tubuh kita juga akan mengalami kelemahan, dalam artian kelemahan dalam sistem saraf kita,

kita mengalami kanker, kanker otak. Kita cukup ngeri juga mendengarnya ya, tapi bismillah, insyaallah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita, dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan sel saraf otak kita sehingga sel saraf otak kita menjadi optimal kembali.

0: yang terganggu. Dan satu sisi lagi, karena memang ini kanker, bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan. Procan memiliki senyawa-senyawa herbal yang berfungsi juga untuk membunuh sel-sel kanker. Di antaranya ada keladi tikus, sambiloto, temu putih, semuanya berperan untuk membantu membunuh sel kanker. Jadi kita gunakan herbal-herbal yang cukup potensi untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada otak. Insya Allah, dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
2: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengar ke radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh Bah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten lho jenengan iki?
1: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, koyok to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan yo liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Walah. Yo najan to ngono yo panggon obate lho Pak, Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen geng jenengan niki lho. Cari Bu Dokter konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ono gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iya ya, Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit generatif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Iya sahabat Citra, masih bersama Bang Jadi Ruang Dengar sahabat Citra di siang menjelang sore hari ini. Dan berjumpa bersama Bang Jadi program Citra Batagor. Madu hitam pahit agar ilus, benar-benar pol puas ya. Sahabat Citra, tadi sudah menghadirkan lagu-lagu menghibur sahabat Citra semuanya. Lengkap sekali kalau di program Citra Batagor. Ada lagu Minang, ada lagu Sunda, ada lagu Medan, ada juga lagu-lagu dangdut lawasnya ya. Jadi untuk sahabat Citra semuanya, tambah kebahagiaan bersama Bang Jai di program Citra Batagor siang hari ini. Ya, untuk segmen kali ini Bang Jai mau sapa-sapa bagi sahabat Citra yang mau bergabung, silakan rapatkan barisan di 0733451977. Kita akan sapa di siapa sudah ada yang bergabung sahabat Citra. Halo Citra Batagor.
1: Kan benar-benar pol puasnya.
0: Iya, madu hitam agarilus benar-benar pol puasnya.
1: Mana Mas?
0: Madu hitam agarilus benar-benar pol puasnya.
1: Agarilus benar-benar pol puasnya.
0: Iya, dengan Mbak Fatimah kawasan Blitar Curup kembali menyapa ya.
1: Iya.
0: Iya, bagaimana cuaca di kawasan Blitar sore ini Mbak Fatimah?
1: Lagi mendung ini Mas.
0: Lagi mendung ya.
1: Mendung ini. Wah. Alhamdulillah lah kalau tanam cabai itu udah alum.
0: Memang kemarin hujan ya di kawasan Blitar ya?
1: Hujan itu hari Senin yang itu nama dari tempatnya Bang Wahyu itu nah.
0: Oh itu ya.
1: Kemudian lagi makanya aku tadi ngambil air di sering itu kan untuk nanam cabai, untuk ngocor cabai, untuk meracun cabai.
0: Oh iya gitu ya. Jadi tadi karena memang gak hujan jadi harus manual lah ya cari air dulu. Mbak Fatima.
1: Ya Mas.
0: Mau ditemani lagu apa di program Citra Batagornya?
1: Lagunya apa ya Mas ya? Lewat pintu belakang aja lah.
0: Lewat pintu belakang. Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam salamnya buat Bang Wahyu, buat Pak Rohiti, buat Mbak Mis, buat Bang Adi Waluyo, Mbak Siti, Mbak Wici, buat Bu Sumarni, Mama Isla, Bu Sinaki, Bu Karti, Bu Sini, buat Mbak Cindy, Mbak Putri, Pak Parmin, Bang Lis, buat Pak Amir, Pak Yono, buat Hartanto, Tarif, Aladin, Pak Armono, buat Mama Angel, Mak Irma, Wani, Bunda Fitri, Pak Sumarno, Bu Kasim.
0: Iya.
1: Ayo Mbak Ida, naikan Mbak Ida, ada lah Mas, semuanya ada lah Mas.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya tuh Mas Ida aja.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Ya, makasih kembali Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mbak Fatimah kawasan Blitar Curup yang sudah bergabung dan menyapa. Semangat pokoknya Mbak Fatimah ya, walaupun ini enggak hujan hari ini, tapi untuk aktivitas mudah-mudahan lancar dan air masih tersedia ya. Kita sapa lagi. Halo Citra Batagor.
2: Madu hitam akarilus benar-benar pol puasnya.
0: Pol puasnya. Ada Mas Arif kawasan Isukomulyo.
2: Iya, mau campur sana kebagian
0: nih. Campur saya enggak kebagian tapi kebagiannya di Batagor ya.
2: Iya.
0: Sedang apa aktivitas Mas Arif?
2: Jualan Mas.
0: Oh, jualan ya.
2: Ya datang Aper itu.
0: Lagi di mana sekarang posisi?
2: Di Petung.
0: Oh, udah sampai Petung ya.
2: Tunggu nih Kang Aper beli digital.
0: Oh. Iya iya iya iya iya. Aha, baik kalau gitu nih Mas Arif.
2: Ya.
0: Mau ditemani lagu apa?
2: Lagunya dari Asep Irama.
0: Apa judulnya?
2: Aku di Barat, Kau di Timur.
0: Aku di Barat,
2: Kau di Timur.
0: Oke, nanti diputerin ya. Ya ada nggak itu ya?
2: Ya. Nah, lama-lama. April.
0: Ya, halo Mas April.
3: Halo.
0: Ya, halo. Sedang apa aktivitas, Mas?
3: Lagi servis-servis sinyal parabola gitu.
0: Oh, alah. Emang itu parabola sekarang masih bisa ya? Bukannya udah pakai digital semua ya?
3: Masih, Mas.
0: Bisa. Oh, masih bisa ternyata ya. Oh iya iya iya. Ya, teknisi mah tahu kalau kayak gitu ya kan. Sehat kabarnya tapi ya Mas April ya.
3: Alhamdulillah, Mas Wijaya.
0: Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu salam-salamnya buat siapa saja Mas April?
3: Buat Mas Arifulo, Mas Putih, keluarga Mas Wijaya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Mama Isla, Mama Isla, Mas Putih, Mas Putih,
2: pokoknya Pak Suma dan Citra dimanapun aja beramal.
0: Oke, terima kasih.
2: Aja. Selamat sinjanya bertukar terpetutar, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Amin. Terima kasih banyak ya Mas Arif ya.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo oto baru kilenyo rancak si warnanyo. Terima kasih ada Mas Arif. Kita sapa lagi ada siapa? Halo Citra Batagor.
4: Benar-benar
0: pol puasnya. Ada Mama Depan kawasan Ki2 Wonorjo ya.
4: Iya.
0: Ah, sedang apa aktivitasnya Mama Depan?
4: Ya lah ya.
0: Wah, laye-laye sama Mas Leman.
4: Iya.
0: Wah.
4: Dia romantis. Dia masih kotor loh.
0: Ah,
4: kan
0: gitu ya. Romantis sekali ternyata ya.
4: Masih pulang kerja nyetak itu.
0: Oh, nyetak apa?
4: Nyetak itu angin-angin jaga rumah itu.
0: Oh, nyetak angin-angin. Kirain tadi nyetak apa habis pulang kerja kok nyetak ya.
4: Udah lah, nyetaknya satu aja. Satu aja udah pusing.
0: Iya. Ya udah, mau ditemani lagu apa di siang ini, Mama Depan?
4: Semakin mengala aja.
0: Semakin mengala atau semakin menyala?
4: Ya, itu semakin menyala yang kelihatan
0: saat itu nah. Tega ya nanti diputerin ya.
4: Iya.
0: Salam sapanya buat apa saja?
4: Salam sapanya buat Bapak Tima, Mas Sarif tadi, Mas April tadi, Pak Rohidi, keluarga moga-moga sehat panjang umur.
0: Amin.
4: Pak Amin, Pak Muslim, buat semuanya aja tanpa
0: semuanya
4: terkecuali.
0: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
4: Spesialnya buat kami jajan, buat tuntas.
0: Oke, siap. Ini kenapa itu? Itu kenapa itu?
4: Kok jadi grogi ya? Sehari aja nggak nelpon.
0: Mungkin diganggu Mas Leman tadi jadi grogi ya. Terima kasih ya Mama Depan ya, salam buat Mas Leman ya, sehat selalu pokoknya.
4: Ya dia ngomong kok tadi yo.
0: Oh iya. Iya pasangan bahagia ini luar biasa. Terima kasih ya.
4: Ya, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Leman dan Mama Depan ya. Kita sapa satu penelpon lagi, ada siapa sahabat Citra? Halo Citra Batagor.
5: Madu hitam makarilus benar-benar puasnya.
0: Oh, puasnya luar biasa. Ada Mama Islah yang sudah bergabung dengan
5: kita. Iya, Mas apa, Jan. Ya?
0: Sedang apa aktivitasnya Mama Islah?
5: Ini masih mainan sama Zen, Mas Jan.
0: Oh, sama itu ya anaknya. Itu ya anaknya siapa?
5: Iya,
0: Nurul ya.
5: Kemarin harus itu imunisasi Mas Jai.
0: Oh iya, mudah-mudahan saya selalu tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan keluarga. Amin. Mau
5: iya.
0: Ditemani lagu apa berhubung waktunya mepet azan asar ini?
5: Iya Mas Jai.
0: Lagunya apa Mama Isla?
5: Lagunya itu aja Mas Jai. Mata Hati Isdalia.
0: Mata Hati, oke nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
5: Salam sapanya untuk Mbak Kus, Bu Sumarni, Bu Tini, terus Mama Ketan, Mama Irma, Mama Angel, terus Bu Junaidi, Mbak Cindy, Mbak Fatima, Mbak Ida, Mas Arif, Mas Arkanto, Mas Aladi, semuanya aja Mas Jai.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
5: Spesialnya buat Mas Jai, sampai bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih. Ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Isla yang sudah bergabung dan menyapa. Sahabat Citra, karena sebentar lagi azan asar dikumandangkan, maka dari itu kita nantikan waktu azan asar untuk wilayah Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya. Nanti Bang Jai kembali lagi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Firman Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, Wal-Asyri, demi masa. Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikit pun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
3: Hey bos, piye kabare? Peh, tuwe emen to awakmu saiki.
4: Mosok se? Rasaku perawatan terus lho iki.
3: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho, kaya to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat, badan tetap ideal, sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
5: Nah, bener iku, ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
6: Zigo 26 susu kambing etawa premium murni diperkaya dengan daun kelor, gamat dan

0: tubuh tetap ideal, terhindar dari alergi, mengendalikan kolesterol, dan antiinflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go!
2: Nah, udah, jangan makan jeruan. Ingat usia lo.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Bali, klinik pengobatan mata India. Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh Pak.
6: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
5: Morinda? Siapa lagi Morinda?
6: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
5: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
6: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
5: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda, sang rahasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Batagor, bursa tembang goyang rame, benar-benar pol puasa, pol puasa.

0: Iya sahabat Citra, masih bersama Bang Jai di sore ini di program Citra Batagor. Bursa tembang goyang rame benar-benar pol puas ya. Maksudnya spesial bersama Madu Hitam Magarilus, benar-benar pol puas ya. Sahabat Citra, sudah hampir pukul 4 sore kebersamaan kita di sore hari ini. Silakan di segmen ini bagi sahabat Citra yang mau bergabung, Bang Jai sapa-sapa di 0733451977. Halo Citra Batagor.
1: Madu Hitam Magarilus, benar-benar pol puasnya.
0: Pol puasnya. Ada Mas Armono, kawasan Sukakarya.
1: Ya
0: mas. Ya, akhirnya masuk juga ya kan, dari tadi susah katanya. Mas Armono.
1: Ya mas.
0: Sedang apa aktivitasnya di sore ini?
1: Lagi nyari air, nyanyo buat mandi.
0: Oh, lagi nyanyo air. Nyanyo. Nyedot air.
1: Ya, ini disalurkan ke Pak Mandi dalam rumah, sumurnya di kebelahan, di depan rumah.
0: Oh gitu.
1: Di luar.
0: Iya. Edot air ya. Iya deh, Mas Armono mau ditemani lagu apa di sore ini?
1: Benang biru aja mas, Megiat yang mari.
0: Benang biru ya, nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Ya, salam-salamnya buat Pak Raidi, buat Pak Yono, buat Pak Mis, Mas Bayahid, Mas Subianto, Mas Haji Waluyo, Mas Atanto, Mas Arif, Mas Aladin, buat Mas Parmin, Mas Junaidi, Mas Aris, buat Mas Subano, buat Suwarno, Mas Samsuri, Mas Anabi, buat Mas Yanpaing, buat Bu Sumarni, Mama Isla, Mama Irma, Mama Depan, buat Pak Kus, Pak Ida, buat Mbak Wijianti, Mbak Farija, Mbak Fatima, buat Mama Angel, Bunda Fitri, Mbak Herawati, buat Putri Mbak Lawang, Mbak Lydia Jairin, Mama Anugrah, Mbak Cindy, buat semuanya aja lah mas, dari
0: semuanya aja
1: dikumpul jadi satu.
0: Spesialnya buat siapa?
1: Ya, spesialnya buat Mas Bija, selamat tugas, sampai tugas
0: saja. Baik, terima kasih banyak ya Mas Armona ya.
1: Ya itu aja, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: apa ya? Om Angel, madu hitam agarilus. Madu hitam agarilus benar-benar pol puasnya gitu.
1: Madu hitam agarilus benar-benar pol.
0: Iya, betul sekali. Ada Mama Angel, kawasan hujan panas sedang apa aktivitasnya Mama Angel?
1: Lagi
0: santai
1: lagi
0: aja dulu sebentar. Iyalah ibu rumah tangga jam-jam segini sibuk masak ya.
1: Bentar lagi nyapu. Aku masak.
0: Mau ditemani lagu apa ini Mama Angel?
1: Cincin merah delima.
0: Cincin merah delima.
1: Ya itu dari RT Karina.
0: Cincin merah delima nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Mas Armana tadi. Ya makasih salam sapanya yang bisa sampai pertama tadi ya ada Mama Ila ya. Buat Mama Datanya juga tadi ya sampai tadi semuanya ya yang ada di sesi pertama tadi ya lupa ya Mbak. Buat Mama Omar, Mbak Bangli, Mbak Kus, ya Mbak Isyanti, buat Bapak Ibu Junaidi, Bapak Ibu Karti, Mbak Fatima, Mbak Ida juga ya.
0: Semuanya aja.
1: Salam kapal semuanya. Semoga terus sehat, Bu Bang Jojo juga selamat aktivitas sampai tetap ya. Dan kalian tetap jalurkan rezekinya.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Angel yang sudah bergabung dan menyapa ya. Sehat selalu, bahagia selalu juga Mama Angel ya. Kita sapa satu penelpon terakhir sahabat Citra di edisi kali ini untuk program Citra Batagor, ada siapa? Halo Citra Batagor.
2: Agarilus.
0: Madu hitam agarilus benar-benar pol puasnya.
2: Agarilus benar-benar pol puasnya.
0: Iya, ada Bang Lis kawasan Selang Dalam ya.
2: Iya.
0: Bang Lis, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Kabarnya baik, lalu kabar pengennya apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Bang Lis, mau ditemani lagu apa ini Bang Lis?
2: Wajah dan Jabatan.
0: Apa?
2: Wajah dan Jabatan.
0: Wajah dan Jabatan ya, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salam sapanya buat Julpan dari Pak Nawang, Mas Yudi juga dari Pak Nawang, Mbak Frida juga dari Pak Nawang, Bang Haris juga dari Tempo. Pokoknya yang kurangnya kajak noto dari Sabang sampai Merauke, salam kompak semuanya dari A sampai Z ya. Yang kurangnya aku minta fotokopi dengan Harmono dengan Kuma aja.
0: Baik.
2: Temennya, aku minta kopi, foto-foto kopi sih Bang Wieto deh.
0: Baik.
2: Katakan Om Angel ya.
0: Terima kasih.
2: Yo, mana buat Bang Jaya, semoga dia tugas sampai tuntas, sehat.
0: Siap, terima kasih banyak ya.
2: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tadi ada Bang Lis kawasan Selangit Dalam yang sudah bergabung dan menyapa sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Batagor edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra. Dan saatnya Bang Jason pamit di ruang dengar sahabat Citra. Besok kita akan berjumpa lagi di pagi hari di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Sampai jumpa di esok hari. Bang Jason pamit untuk edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk semua aktivitas di hari ini. Dan semoga bahagia.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Teratu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, daya bangsa.
1: Dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah terciptanya langit dan bumi, dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya. Sesungguhnya bila kita renungkan begitu beragamnya jenis dan bahasa manusia, akan tampak kemahabesaran Allah dengan ciptaannya. Dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Tim Sehat Dokter Herbal. Sehat Dokter Herbal.
4: Keluarga Sehat Indonesia, mah merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
3: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
5: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
6: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
5: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
7: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
7: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawu Kirsari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
2: Bapak Alatip.
1: Dari mana Pak Alatip?
2: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang,
1: Kecamatan
2: Bukit Intan, Provinsi Babel.
1: Baik Pak Alatip, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
2: Saya pernah stroke dua kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas, hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya. Katanya, Pak Latif, coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli satu botol. Nah, memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali, kan? Nah, jadi saya minum itu. Sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo balik.
1: Sebelum minum Agrilus, Pak, jalan berapa?
2: Paling 200 meter itu sudah capek sekali, nih, Pak.
1: Setelah minum Agrilus bisa?
2: Bisa 2 kilo, Pak. Habis satu botol itu...
1: Luar
2: biasa deh Pak.
1: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agrilus?
2: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
1: Maaf Bapak, aktivitasnya?
2: Sekarang saya pensiun Pak, purnawirawan TNI AD Pak, dari Kodim 13 Pangkal.
3: Agrilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agrilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal. Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
5: Kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM.

Kau, apa kabar kamu dulur-dulur aku? Oke, 102,6 FM Lubuk Linggau. Lagunya enak banget ya di ambang sore. Biasanya kalau di ambang sore kita ngapain aja ya? Ya, di ambang sore seperti ini kita biasanya bersantai, makan, pulang kerja ya. Dan juga jalan, olahraga ya, lari-larian. Tapi kayaknya mungkin kita mau olahraga ya, karena keadaan suhu dan cuaca di Kota Lubuk Linggau saat ini sedang kacau ya. Mujo kacau ya. Oke, sekolah baru saja mendapatkan surat edaran dari Dinas Pendidikan dan juga Kementerian Agama untuk melakukan yang namanya daring ya, pembelajaran dalam jaringan melalui aplikasi dan juga smartphone. Karena untuk membuat kita bertemu dan juga mengadakan kegiatan belajar mengajar di sekolah itu tidak memungkinkan ya, karena kabut asapnya sudah tebal ya, setebal muka tetanggo yang galak ngatoi kita di belakang. Ya, jadi cak mana nih kalau menurut kamu sahabat Citra, apakah kita harus diam-diam saja ya? Junabe terkejut, ngapo sih kok sampai Linggau nih lah melok-melok juga, karena kemarin waktu Juna ke Palembang memang kabut asap tuh kuat kencang ya, bahkan untuk mengendarai sepeda dan juga mobil pada saat itu Juna naik mobil ya, tukangnya itu ya, sopirnya tuh harus ngeluar ke pancuran yang di depan kaco tuh ya, banyak-banyak yang ada sabunnya. Nah ya, cak mano kalau misalnya itu asap setebal itu masuk mata dan juga paru-paru kita. Nah untuk itu nanti kita akan dengar kejelasannya bersama 102,6 FM Lubuk Linggau terkait Lubuk Linggau yang mulai berasap ya, pagi berasap, balik berasap ya, kalau dapur gak berasap. Nah, cak mano ceritonyo? Ada yang tahu kira-kira? Langsung baik kalau macam itu kita hadirkan berita pertama tentang asap yang ada di Kota Lubuk Linggau, dan ini ya kato wali kota kita.

Baik, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, ini adalah cerita Solusi Melayu Manja yang akan memberikan informasi tanpa ragu sesuai dengan keterangan dan sumber asli yang paling sesuatu. Ini adalah berita dari Lubuk Linggau, darurat kabut asap aki tembus 175. Wali Kota instruksikan sekolah daring mulai 10 Oktober. Ya Allah Bayu, ya apa yang terjadi Bayu dengan Kota Lubuk Linggau kalau kita disuruh sekolah dari rumah lagi, ya. Karena anak-anak kita tidak pintar, loka dia main HP ya, bukan nak belajar. Kalau dengan Juna, Juna kasih tugas yang bisa buat dia belajar. Tugas apa tuh? Adalah ya, langsung baik kita berikan berita ya. Lubuk Linggau darurat kabut asap aki tembus 175. Wali Kota instruksikan sekolah daring mulai 10 Oktober. Wali Kota Kota Lubuk Linggau Bapak Haji Rahmat Hidayat atau yang sering kita sapa dengan panggilan akrabnya Yopi Karim menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud untuk mengalihkan seluruh kegiatan belajar mengajar menjadi sistem daring. Oke corona ya lur ya. Kita lah pakai masker, lah sekolah berdarang daring ya. Nah, kebijakan pembelajaran jarak jauh PJJ ini diambil setelah melihat kualitas udara di Kota Lubuk Linggau dinyatakan masuk kategori berbahaya. Wajarlah Juna harus pakai masker. Berdasarkan pantauan melalui aplikasi Pantau Juara milik Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Lubuk Linggau, kondisi atmosfer di bumi Sebiduk Semare terus memburuk. Data terbaru hari ini menunjukkan Air Quality Index AQA atau Indeks Standar Pencemaran Udara ISPU berada di angka 151. Duduk ilah tercemarnya Lubuk Linggau ya. Bahkan diprediksi esok hari polusi akan meningkat hingga menyentuh angka 175. Nah, Cak Mano, budak-budak sekolah ya, kita nak pergi-pergi ya. Lokak Polo ini kerja di rumah ya. Angka tersebut sudah masuk dalam klasifikasi tidak sehat atau unhealthy. Bahkan untuk beberapa hari ke depan, potensi udara sangat tidak sehat dan sangatlah ya berbahaya. Semakin tinggi nilai ISPU ya, nilai indeks standar pencemaran udara ya, maka semakin tinggi pula tingkat populasi yang mengancam kesehatan. Tegas wali kota kita Bapak Rahmat Hidayat ya. Untung Juna lah balik dari Palembang ya. Nah, dan juga sekarang juga ada instruksi pembagian masker gratis di fasilitas kesehatan. Tak hanya sektor pendidikan, wali kota juga memberikan perhatian serius pada sektor kesehatan. Dia memerintahkan sekretaris daerah Sekda untuk segera menerbitkan surat edaran kepada seluruh fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit. Melalui koordinasi Kepala Dinas Kesehatan Marlinda Sari, setiap paskes diwajibkan membagikan masker secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah tugas masing-masing. Menanggapi kabut asap yang begitu tinggi sampai dengan 175 nanti ya, di sini di Disbud Lubuk Linggau terbitkan edaran pembelajaran jarak jauh. Instruksi tersebut langsung ditindaklanjuti Disdikbud Kota Lubuk Linggau. Kepala Disdikbud Bapak Ahmad Asril Asri menerbitkan surat edaran resmi terkait penyelenggaraan pendidikan selama darurat asap. Dalam edaran itu disebutkan dengan mempertimbangkan dekatnya paparan kabut asap dan demi menjamin kesehatan, keselamatan peserta didik guru dan tenaga kependidikan, dan mengacu pada surat edaran Mendikdasmen RI nomor 20 tahun 2026 tentang layanan pendidikan di wilayah terdampak asap, maka seluruh jenjang pendidikan wajib melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Dia mah gamnya budak tuh ya, dak hola ya, dak belajar di hola, dak temu guru killer ya. Tapi kalau dak temu dengan guru cool dan juga ngangeni Cak Juna ini pas cak bahaya dia ya, pas cak cari-cari caro, cak mana caronya ah biar bisa nengok Pak Juna ya. Pasti ya tuh nih nengok Pak Juna itu lewat live Juna ya, atau bisa dengan mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra biar tambah happy dan berbahagia di tengah kabut asap yang melanglang buana melapisi tiap sudut dan celah ya. Merabi-rabi paru-paru dan mencemari cerah-cerah hidungnya, membuat bibo kita tuh tidak sedap. Juna be agak-agak sakit gara-gara kabut nih ya. Entah apa sebab. Ya, bersama Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau. Ya, itulah tadi berita tentang kabut asap ya yang meracuni kita ya lewat polusi udara. Juna harap kita semua untuk
mengindahkan ya, agar kita semua sehat, karena apa yang telah dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan skema dan aturan terbaik dari kesehatan ya. Jadi jangan melawan ya. Kamu belum tahu baik mana asap telah bersarang di paru-paru, infeksi paru-paru ya, kakek jadi sesak ya. Cukuplah dompet yang sesak ya, napas jangan sesak ya, menapas kita sesak tidak bisa bergerak dengan nyari sen. Ya semoga ada bantuan deh dari pemerintah ya. Untuk apa ya, bantu apa ya cak, dulu tuh zaman corona tuh kami dapat bantuan dari pemerintah tuh ya, dana insentif lah ya untuk kita yang aktivitasnya berkurang. Kan lumayan ya. Oke, cak mana dulur kalau kamu di rumah tuh lah banyak asap loh ya, karena Juna tiap bangun pagi-pagi nak pergi ke sekolah tuh ya, ketika Juna buka jendela, Juna tidak pernah buka jendela karena Juna pasang AC ya, Juna buka pintu dapur dan pintu depan tuh ya, ya Allah ya, kita tuh cak ada di negeri salju ya, bukit sulap tertutupi, tiada lagi keangguhan dan keindahan ya, tiba-tiba ya penglihatan menjadi buram, itu tanda-tanda asap telah merayap ya lor ya. Baiklah kalau begitu lor, caknya lemak nian kalau kita asap-asap nih ya, dengar ikan, ikan dalam kolam untuk diambil dibakar. Tapi bakarnya buat asap, tapi ini asap-asap buat lapar ya, bukan asap-asap yang camana begitu kan. Untuk itu jangan kemana-mana, telah bersama Juna di sini di 102,6 FM Lubuk Linggau. Mari kita berikan dalam kolam ria bersama Radio Citra. Ya, tetaplah bersama Juna ya sayang, hanya di 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra. Mari kita berbahagia.

Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Itulah tadi informasi tentang kabut asap di kota Lubuk Linggau yang sekarang kondisinya sudah parah sama seperti di kota Jambi, Bengkulu, dan juga di daerah Medan ya. Dan untuk itu terima kasih kepada Bapak Wali Kota Lubuk Linggau telah memperhatikan kita semua ya, dan telah menginstruksikan sekolah daring mulai dengan 10 Oktober berdasarkan rapat dan juga temuan ya. Nah, untuk itu kita semua wajib menggunakan masker agar tidak kenapa-napa. Corona again. No way.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten jenengan ki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Rungu-rungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah. Yo, najan to ngono yo panggon obate lho, Pak. Pak. Sing tenang-tenang. Positifne pikirane riyen nggih jenengan. Niki lho, jari Bu Dokter, konsumsi Agarilus Drop mawon. Agarilus Drop ana gamat, pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
2: Wow, iyo ya, Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus.
3: Agarilus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi, dan menyembuhkan penyakit degeneratif.
4: Udah pakan di apotek serta radio kesayangan Anda.
5: Gantian.
6: Iya, Bu, sebentar.
5: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh, Bu, kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
5: Sabar, Pak, coba minum ini.
6: Apa ini, Bu?
5: Roren, Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
7: Kini telah tersedia herbal Roren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
8: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
9: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
10: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
9: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
10: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
9: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
10: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
11: Sering merasa perih lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Baik, masih bersama Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra di Citra Somai, Sau Tembang Malaysia, lagu jiran awak suka. Dan barusan saja kita mendengarkan lagu Zini Dian Zidan featuring Yaya Nadila ya. Yang mana kalau Juna ketahui bahwa Zini Dian Zidan ini terkenalnya itu dengan lagu yang kala itu ya, waktu Juna masih kuliah, itu pacaran sama salah satu anak di perbankan. Ya. Yang mana lebih tua dari Juna sih sebenarnya. Aku manggilnya tuh Kak ya. Dan itu tuh dia tuh sering banget ya, karena kan Juna dulu kan waktu abis-abis kuliah tuh begitu laku keras ya, banyak sekali di mana-mana. Jadi kalau misalnya aku nggak respon, nggak ngechat dia gitu ya sahabat Citra tuh, dia tuh langsung nyanyiin itu buat Juna. Kalau nggak salah, duri-duri yang kau hempaskan di hati ini membuat diriku sungguh sakit hati. Itu ya. Mana juga kami putus gara-gara pernikahan dia. Ya, tapi so aku tuh bahagia ya pada saat aku sedang gila ya sahabat Citra, zuzur zanggal ya. Kami tuh ketika putus kami nggak bermusuhan, ngatain dari belakang nggak sakit yang seberapa gitu. Walaupun ada deg-degan dan kecewa, cukup selesai di situ. Dan ketika dia sudah berumah tangga, sudah ada anak ketemu saya fine ya. When gitu ya, when ya. Oke deh kalau begitu ya, itulah indahnya cinta remaja ya, yang tidak terlalu dalam ya. Kalau terlalu dalam tuh banyak ego nego airnya, nilai kita pingsan. Nah untuk itu kalau jatuh cinta jangan terlalu dalam kalau belum mau serius agar tidak menyakitkan. Bukan lagi ya, susu cinta sore hari ini ya lur ya, bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Aduh kayaknya Juna pengen dengerin lagu dari itu ya, dari Zini Zidan itu ya, duri-duri yang kau tancapkan di hati ini. Oke deh kalau begitu, sambil kita siapkan lagu duri-duri yang kau tancapkan, kita angkat dulu untuk para penelpon yang sudah menunggu di 0733451977 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di situ?
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, selamat sore Radio Citra 102,6 FM Lubuk Linggau. Somai.
1: Cemai, lagu jiran awak suka.
0: Iya, Sau Tembang Malaysia, lagu jiran awak suka dengan siapa di mana nih?
1: Ada Bapak Dua Adrian Mas Kota Padang.
0: Oke, siap deh kalau begitu.
1: Apa kabar, Desi?
0: Alhamdulillah baik. Alangkah mental nyomangan nih menelponnya, seimutnya. Iya, cak ya api kabar.
1: Apa kabar lah?
0: Iya, lebih-lebih aku kanjinya ya.
1: Tanya apa kabar tuh?
0: Ya sudahlah, aku jawab ya. Oke, lagi ngapain nih? Udah makan belum?
1: Udah dong.
0: Udah. Gulai name, tahu name.
1: Gulai. Kol.
0: Sayur kol. Aduh, Juna nggak bisa makan sayur kol, takut asam urat naik ya.
1: Iya, kalau masih sini,
0: kopi. Takut asam urat naik dan kentutnya bucu. Aduh, tapi enak banget sumpah kalau itu digoreng.
1: Iya, ini Juna.
0: Kubis atau kol digoreng, lalu dicalit dengan sambal terasi, sambal calo. Iya. Nasi hangat ya, nasi tahu hangat, tempe, iwak balur, ya.
1: Ya,

Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Aduh, lagunya duri-duri ya. Itu Syum ya. Syum itu lagu kode ya kalau dia lagi ngambek sama Juna. Ya udah deh kalau begitu sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau. Tadi mohon maaf ada penelpon sedikit tertinggal ya, karena ada penelpon yang masuk. Dan kita coba lagi di 0733451977. Jangan lupa passwordnya Citra Somai So Tembang Malaysia lagu jiran awak suka. Membuat diriku sadi. Kita coba angka lagi di 0733451977. Iya, sayang sekali terputus ya. Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Kita ucapkan salam sapa dulu untuk semua sahabat Citra yang mendengarkan Radio Citra dari Kota Lubuk Linggau, Empat Lawang, Curup, Jambi, Bengkulu, Musirawas, Muratara, dan tidak kalah pentingnya dari Lahu, Pelalo, dan sekitarnya. Selamat sore, Zuzur Zangga. Selamat sore Radio Citra 102,6 FM Lubuk Linggau. Sayang sekali masih terputus ya. Dan kita salam sapa dulu nih buat semua teman-teman. Ada Bapak Datasya, ada Cakra, dan juga ada Kuot ya. Oke, dan juga ada siapa lagi nih ya. Aduh, banyak banget yang sudah bergabung. Juna sampai lupa mau membacakannya. Ada Jaikur, ada juga Holly, dan seluruh teman-teman ya. Semoga selalu sehat dan juga bahagia buat Wandi dan semua pendengar Radio Citra. Tetaplah bersama Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Citra Somai, So Tembang Malaysia, lagu jiran awak suka.

Nah, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau masih bersama Citra Somai Show Tembang Malaysia. Ya, lagu Jiran Awak Suka. Itu tadi lagu dari Zil Ferdian ya. Judulnya Duri-Duri ya. Oke, sebanyaknya banyak banget sih ya lagu dari Zil Durian dan juga Triswaka yang menyentuh kalbu dengan irama Melayu dan suaranya berat ya. Apalagi ketika kemunculan Triswaka pada saat itu yang bernyanyi apa dia ya? Aku bukan jodohnya. Syum ya. Dina sangka itu artis dari mano, kok suara timbrenya berat cajuna gitu kan. Dan juga suaranya ngebas banget. Aduh, Juna pun penasaran ya. Oke, dan pas Juna tingo, oh asyem ya, ternyata itu adalah Triswaka ya. Oke, halo, selamat sore Citra Somai. Iya, putus ya, putus lagi. Baik deh, kalau begitu sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau. Sekarang kita ke kabar berikutnya ya. Kita akan membahas tentang informasi kembali yang ada di kota Lubuk Linggau ya. Karena ini banyak banget informasi yang sedikit membuat kita terbelalak ya dengan kejadian dunia yang sungguh sangat berbahaya ya. Ya udah deh, kalau begitu sahabat Citra bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra Somai ya, So Tumang Malaysia, lagu Jiran Awak Suka. Mari kita nikmati berita berikutnya. Berita panas dari kota Lubuk Linggau.

0: berjuang. Sobat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, kembali lagi kejadian yang sangat janggal dan dilakukan oleh seorang oknum guru yang tega menodai anak yang masih SMP. Aduh, kekanjeni go pak, kau tuh bebini ya, aku yang gak bebini, beda kanji ya. Baik, oknum guru P3K di Muratara diduga cabuli siswa SMP 8 kali di sekolah. Ya ampun ya, pada KT yang dewasa pak ya. Dilansir dari linggopos.co.id, sekolah yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi anak justru diduga menjadi lokasi kejahatan seksual seorang siswa kelas 9 di salah satu SMP negeri di Kabupaten Musirawas Utara Muratara mengaku menjadi korban pencabulan oleh oknum pendidiknya sendiri. Ngeri ya, ngeri. Sekarangnya kita nak masuk-masuk ya, anak gadis ya, anak lanang be juga ngeri ya. Korban berinisial EN, warga Kecamatan Karangdapo. Pelaku yang diamankan polisi berinisial LA, oknum guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Ih memang ya, oknum pendidikan olahraga dan kesehatan ya, galak-galak caite ya, berstatus P3K paruh waktu di sekolah tersebut. Kasus ini mencuat setelah orang tua korban berinisial PL melapor ke unit pelayanan perempuan dan anak PPA serta perdagangan orang PPO Polres Muratara pada hari Selasa 6 Oktober 2026. KBU Satres PPA dan PPO Polres Muratara, halo Bapak Ibda Henry Martadinata, semoga selalu sehat. Membenarkan laporan tersebut, menurutnya laporan awal menyebutkan peristiwa terakhir terjadi pada hari Senin 5 Oktober 2026 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Lokasi yang disebutkan korban adalah ruang perpustakaan sekolah. Nauzubillah saat jam pelajaran masih berlangsung.
1: Dan untukmu sayang, tapi kau malah.
0: Dan hal busuk yang dilakukan oleh guru ini berupa pelecehan terjadi ketika korban menjelaskan kejadian ini kepada orang tuanya. Dari situlah orang tua langsung melapor ke tim Satres PPA dan PPO bersama anggota Polsek Karangdapo bergerak cepat. Hanya beberapa jam setelah laporan masuk, LA berhasil diamankan pada malam Selasa sekitar pukul 21.30 untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan awal mengungkap fakta yang lebih memprihatinkan dari pengakuan LA, perbuatan tersebut diduga tidak hanya terjadi satu kali. Dugaan pencabulan dilakukan sebanyak 8 kali. Ih, sejak Juli 2026, semuanya dilakukan di lingkungan sekolah di jam pelajar. Gilo ya. Modusnya ingin memberikan pembelajaran tambahan kepada korban. Polisi juga mengungkap latar belakang pelaku. LA diketahui sudah berkeluarga namun belum dikaruniai anak. Pihak keluarga pelaku termasuk istrinya disebut baru mengetahui perbuatan tersebut setelah kasus ini terbongkar dan LA diamankan. Ya, tolong deh ya, jangan bawa-bawa budak lor, memang pengen ya, bawa yang lain baiklah ya, itu kasihan budak-budak tuh, masa depannya masih panjang ya. Iya, lagi pulang ngapo pulang nak dengan budak ya, budak masih kotor ya, budak masih aktif ya, agak-agak memang ya, mangkonyo Juna tuh ya, agak cak mano ya, karena apa ya, mengapa Juna berani speak up dan menentang hal yang seperti itu ya. Juna dulu ya sekolah ya, berjuang sendiri dari latar belakang yang sungguh sakit gitu ya. Tapi tiba-tiba masa depan kita dihancurkan oleh orang yang kita hargai dan hormati, seorang guru kan, sungguh menyakiti hati gitu. Seharusnya dia membimbing, menggapaikan, membantu kita menggapai cita-cita. Tapi kok guru menghancurkan cita-cita ya, itu. Dan Juna juga marah kepada guru-guru cabul yang tidak bagus di sekolah ya. Ini pun terjadi di Muratara. Bahkan ada yang di sekitar kita juga melakukan seperti itu. Bahkan tindak tanduknya tidak senonoh tapi sok suci. Juna gak suka sekali ya. Oke, semoga ini semua menjadi pelajaran buat kita semua ya, untuk bersikap yang bagus ya. Karena ya sudahlah, kalau kita mau membicarakan itu nggak ada habisnya ya, itu cuma sebatas kenikmatan sesaat yang mana bisa menyesatkan.

Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra, masih bersama Juna tentunya di Citra Show My Show, Tembang Malaysia, lagu jiran awak suka ya. Nah ini sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau ya, kita ada perkembangan informasi dari Yuyun kemarin yang katanya pacarnya dan juga Yuyun itu terlibat aksi kriminal ya, berupa penyerangan terhadap orang yang sedang menjual pisang molen ya. Dan memang Juna ketahui kalau memang pisang molen itu baik ya, Juna pernah lewat sana dan pernah beli satu kali dan pisang molennya enak, itu di dekat los-los pasar Impres ya. Dan langsung aja inilah dia beritanya bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Dilansir dari linkopost.co.id, Yuyun nabi rebut minuman anak penjual pisang molen sehingga suaminya terlibat penusukan ya. Pengakuan mengejutkan datang dari Yuyun yang sebelumnya ODGJ dan sekarang sudah dinyatakan sembuh. Perempuan yang sebelumnya diamankan Satpol PP Kota Lubuk Linggau dari balik ke ruang isolasi dinas sosial ini mengaku perbuatannya yang menjadi awal mula kasus dengan penusukan di kawasan Pasar Impres. Yuyun menyebut dirinya lah yang pertama kali memicu keributan dengan merebut minuman milik anak bungsu pedagang pisang molen yang menjadi korban. Saat ini Yuyun tidak lagi berada di Satpol PP, ia berada dalam pengawasan dan pembinaan Dinas Kota Lubuk Linggau untuk mencegah keresahan di tengah masyarakat. Kepala Dinas Sosial Kota Lubuk Linggau Hasan Andri Uye mengatakan Yuyun ditempatkan di ruangan khusus. Bagus Pak ya, jangan sampai lah Yuyun ini berkeliaran kemana-mana Pak ya. Lemak pula kalau berkeliaran kemana-mananya itu menghibur ya, membuat kita tuh salut ya itu. Nah tapi kalau dia keluar nih buat gelut ya. Nah Pak, ini yang harus kita jadi PR kita bersama-sama ya. Juna aja waktu ketemu dia tuh cuma cukup senyum aja. Dia nyenggol narik, menarik sweater Juna, lang bilang, "Hai ganteng, bagi duit dong," gitu. Juna cuma senyum baik ya. Kaget kalau Juna bagi duit dia keterlaluan sama yang lainnya juga ya. Jadi Juna cukup disenyumin aja ya. Nah, dan pihaknya telah menerima surat keterangan dari RSJ Ernaldi Bahar Palembang yang menyatakan Yuyun telah selesai menjalani perawatan dan kondisinya dinyatakan stabil. Tapi mungkin ya, ini yang membuat Yuyun itu tingkah lakunya tidak berubah. Pertama latar belakang, kedua pendidikan, yang ketiga pola asuh didikan dan juga lingkungan. Nah ini kita harus pelan-pelan ya, biar Yuyun itu bisa membuat kita tuh aman ya. Meski telah mengantongi surat sehat dari RSJ, Dinsos tidak langsung melepas Yuyun. Benar banget Pak, setuju aku ya. Langkah kehati-hatian diambil dengan meminta Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Lubuk Tanjung untuk melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh, termasuk pemeriksaan lanjutan terkait riwayat kesehatan yang pernah tercatat ya. Hasilnya kondisi kesehatannya secara medis ya bersifat privasi ya, tidak bisa diberitahu ya. Nah, dan selanjutnya kronologi versi Yuyun ketika terjadi keributan di Pasar Impres itu ya. Dia ini rebutan minuman hingga aduan ke suami ya. Selama dalam pengawasan, Yuyun memberikan keterangan dengan lancar kepada petugas Dinsos. Pengakuannya menurut Hasan selaras dengan keterangan anak korban penjual pisang molen. Pagi hari sebelum penusukan terjadi, Yuyun datang ke lapak korban dan mengambil minuman milik anak bungsu korban ya. Ya karena itu tadi Yuyun mungkin aus kan, Yuyun selama ini diperhatike ya, Yuyun selama ini aksi nekat ya. Nah sontak korban sebagai orang tua marah dan sempat menakut-nakuti Yuyun. Mungkin diancam lah oleh mamang itu dengan bermain ya. Nah Yuyun ini mungkin emosi ya. Nah dan pengakuan sama seperti cerita anak korban, dia merebut minuman anak korban, korban marah dan menakut-nakuti dia ya. Setelah itu Yuyun berlari dan bertemu suaminya Hatta yang kini diduga sebagai pelaku penusukan. Kepada suaminya Yuyun mengadu bahwa dirinya hendak dipukul oleh pedagang tersebut. Oh Yuyun pula mengadu domba dengan homanya ya, hominya. Yuyun lembah homi lor, pengamen jalanan. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Edede ya. Nah terkait pengakuan krusial ini, Dinsos masih menunggu langkah dari aparat kepolisian ya. Jika pihak kepolisian membutuhkan Yuyun untuk diminta keterangan sebagai saksi, akan kita antarkan ya. Kasus ini masih dalam penanganan dan polisi akan mendalami peran masing-masing pihak tersebut ya. Ya itu pula ya, sebenarnya ya dari kasus ini kita belajar lah ya. Kalau misalnya kita ketemu wong yang gak waras, kita ngalah lah ya, seperti itu ya. Karena tapi posisi Yun sudah sembuh, berarti lah waras. Tapi
wong kurang lah cak itu ya. Kalau kita aduk kita lengkapi intinya cak itu ya. Kalau tidak bisa dem kita jauhi baiklah daripada panjang kita bahayo ya. Kira kalau macam itu dulu 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Itulah tadi berita dan informasi penting dari 102,6 FM Lubuk Linggau ya. Semoga kita bisa gitu kan mengambil hikmah dari setiap kejadiannya dan tetap mawas diri serta selalu berdoa kepada Tuhan agar hidup ini penuh dengan kebahagiaan dan juga kebaikan ya. Juna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Firman Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, Wal-Asyri, demi masa. Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikit pun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.
5: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Horse Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Horse Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Horse Point. Kontak person, Smart Print dan Smart Horse Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
6: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
7: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
8: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinye, 0813-7765-0549 dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang, samping Masjid At-Taqwa Lubuk Mien dengan Bapak Pendi Arapik, Petanang Ujung Maluos, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM, Sekdes Lubukin Baru, Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
9: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
10: Keluarga Sehat Indonesia, payudara merupakan organ vital bagi wanita.

tanda bahwa ada masalah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri.

dari kita. Kita gunakan agar lusi hijau, di mana agar lusi hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agar lusi drop untuk melindungi sel-sel yang

0: ataupun tumor payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 107,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Gas Bagas, emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
2: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu Etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis tak jajalen sik.
3: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
6: Gini loh, Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gula aku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
5: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
6: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
5: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gerai Sehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 107,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, cepet toh gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Plan di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
5: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
6: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
5: Morinda? Siapa lagi Morinda?
6: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
5: Ibu boleh minum juga Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
6: Iya pasti bisa dong Bu. Cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
5: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
2: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi nak uang di mana, ya?
1: Eyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
2: Kacamata, kacamata nih Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin tokcer.
2: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Health Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Sri Baroka, alamat Dusun 1, Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo. Saya penderita infeksi kornea sudah 10 tahun. Berbagai tabib sudah saya datangin, ternyata belum mendapatkan hasil. Setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya sudah berangsur-angsur membaik dan badan saya sudah fit kembali. Terima kasih Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
4: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
5: Tips sehat dokter herbal. Tips sehat dokter herbal.
6: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Utamanya

masa emasnya manusia adalah pada saat usia 40 tahun. Begitu lewat dari 40 tahun, sudah mengalami kemunduran lah semua organ-organ tubuh kita, baik kulit kita maupun organ-organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud untuk mengencangkan payudara, mengencangkan wajah,

0: drop setiap hari. Insya Allah, walaupun kita gunakan dalam waktu yang panjang, Agaris Drop memiliki kandungan yang aman untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Kesel aku mas, ini lagi kesel.
2: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat rega ini larang-larang. Rego ini pitulikor, orang enek lo sing cocok karo hipertensi ini mas muki.
2: Oh ala mbak, tak kira enek apa. Iki nyo, jajalan wis ake sing cocok. Karo agarul serbadring, bahannya yo alami, kasih hati istimewa.
1: Ya wes, iki bapak eyo, gaya masuk. Agarilu Serba Drink, bestseller Agarilu Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432 dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411 dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942 dengan Bapak Rudi Muara Klinge, 0813-7765-0549 dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: episode ke-6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Tim Sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Utamanya untuk wanita-wanita yang sudah berusia di atas 40 tahun. Usia 40 tahun merupakan usia emasnya manusia, di mana puncak dari masa emasnya manusia adalah pada saat usia

tetap sehat. Ada tip yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud untuk mengencangkan payudara, mengencangkan wajah.

0: aman untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Astagfirullah mbak, sampean nyapo? Nyebut mbak, nyebut.
3: Iki lo mas mui lo panggang mau kon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensi ne mas muki.
2: Oh ala mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agalu serbadring. Bahane yo alami, khasiat istimewa.
3: Ya wes, iki tak pake yo, gawe mas mui. Agarilus Herbal Drink, bestseller Agarilus Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
1: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Kurang ajar.
1: Keluarga sehat Agarilus Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Kita ojo lali ngrungokne campur sari sampore marem tenang nang kene 100.6 Citra FM wis mesti jos margo jos. Thank you.
4: Setunggal 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangso, lestari budoyo. Katur Indonesia, Katresnani.

0: Peto, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Wes, glute wes.
1: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardina Squalene solusinya. Kardina Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstrasi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardina Squalene, produk terbaru dari Agarilo Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
2: Tunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersnani.

0: Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-5517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7472-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setugalatus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku dadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: Administrasi Susu Kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure Susu Kuda Bubuk Premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

96,6 Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem para pandemen campur sari dosun tiga paripun sugeng dalu kemawon sugeng pepanggian malih kalian kula Mas Budi Sulistiono dalu menika sesarengan kalian produk-produk agar ilus tentenipun lan ugi kagem para kanca-kanca pandemen campur sari ya apa kabare rek priwe kabare muga-muga diparingi sehat walafiat boten mangke alangan setunggal menopo. Kagem para pandemen campur sari sedayanipun monggo sesarengan kita midhangetaken tembang-tembang campur sari menika lan ugi gending-gending langen sari supados mengke kagem panjenengan sedaya saged anglipur kagem panjenengan dalu menika lan kula tansah ngaturaken sugeng dalu kagem para pandemen campur sari sedayanipun ngaturaken sinambi lelenggahan sinambi ngaso lan ugi kagem para pandemen campur sari sugeng dalu para pandemen campur sari lan sugeng midhangetaken sumangga.

0: Lu kok mojok karo golek sambil to ki?
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulup opo tak oseng.
0: Dah bang bayi papa, gek kasiare prayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes. Tes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsum Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa, kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatannya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardinas Squalen solusinya. Kardinas Squalen solusinya. Squalen merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardinas Squalen, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
1: Setunggal kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku dati kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Apa kok mojo karo golek sambil oto ki?
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo bingung arep tak pulu opo tak oseng.
0: Dah bang bayi papa, gek kasihane prayo ilang lah mau oseng. Ya apa yo kenek? Iki lho nyong, Prokanda. Produknya agar ilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet cawe dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan agar ilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.

Menawi petangan kula menika sampun leres. Ning wonten satu sekti kang trambul wonten petangan kula menika sih.

0: dalam pengimu kegak kabirat
1: untuk kami untuk orang yang murah wajib
0: sendiri kodau sih.

0: kowe sapa? Iku
1: kula Kadewira.
0: Dadi wani mlebu ning pendopo kadipaten tanpa ditimbali. Kowe kawula lumrah.
1: Nggih kawula limrah kula, Gus.
0: Lha opo kawigatenmu kowe suwan ning kadipaten?
1: Badhe suwan Kanjeng Adipati Surunegara.
0: Jenengan apa? Dudu.
1: Oh, sanes.
0: Aku kuwi punggawa.
2: Alus
1: ya
2: Pak
1: Nek, penyanyi ini
2: alus,
1: betul
2: sampean.
1: Bagus,
2: ya,
1: aku
2: pilih lihat pun.
3: Darbe wigati opo bakal suan ngerso dalem. Neming perkara sebelah cukup munjuk aku tumuli munjuk ngerso dalem.
1: Gue bagus sih ngomong.
2: Aku pas sampean. Lagi anu lapor, lu tanggung jawab.
4: Tanggung jawab kepiye?
1: Kalian kan jenis dipati ini ku
2: dipati
0: ini yang kudi ini aku
2: dipati sampe ya mau tanggung jawab
0: lulu ini tanggung jawab ini
2: ini
0: aku ini wiropat
2: Bapunten, Gus.
3: Tanggung jawab piye?
0: Eh, nganggo subo sita ora kaya ngono kuwi.
2: Bener to papan.
3: Lho, Pak.
0: Ora kulo. Mari dawuh-dawuh kok dadi kadipaten kebon wong edan iki kepiye to? Iki nang njaluk tanggung jawab aku kok nuding-nuding aku iki perkarane apa mbok dilarah sing cetha.
4: Matur sing cetha.
0: Jane kuwi do duwe perkara apa?
1: Wonten pergawis.
2: Wonten
1: perkara. Perkara niku anak kula.
0: Oh, perkarane anak. Anakmu ngopo?
1: Panjenengan tanggung jawab dhateng panjenengan Kanjeng.
0: Tanggung jawab sing kepiye?
2: Anak kula meteng.
4: Oh.
2: Anak kula meteng.
1: Anak kula Sarbini.
2: Sarbini. Darbini.
4: Nah. Oh, dadi iki Gerbini to?
2: Nggih. Dadi nyuwun
1: tanggung jawab.
4: Punten dalem sewu.
0: Sik.
4: Kok panjenengan kados ngaten menika ta wonten Jawi menika?
0: Kados ngaten.
4: Kula menika kirangipun menapa? Kelados panjenengan inggih sampun mboten kirang-kirang anggen kula ngladosi. Panjenengan ngersakaken menapa kemawon sampun kula cawesaken kok jebul kados ngaten.
2: Oh, apa menika?
0: Malah dadi padu pripun iki buset to. Lu kita sare aku ki ora ngerti. Aku ki tumindak apa karo bocah kae aku ki ora ngerti.
4: Kasenyatanipun Gerbini semanten agengipun
0: lho. Ya Gerbini ya Gerbini apa bener karo aku ngono apa kepiye lho.
4: Nyatanipun menika nyuwun tanggung jawab panjenengan.
0: Alah mbok mati aku nek kaya ngene
1: iki. Ya ampun mati aku niki. Jenenge katon nggih ngoten tanggung jawab.
0: Nggih
1: tanggung jawab.
0: Saiki anakmu sing ngendi?
1: Niki.
0: Kan maju.
4: Nyatanipun ya blengar-blengar ngaten menika kok.
0: Iya, iya.
2: Maju
0: nggih. Apa blengar gunung ayu seliramu kok.
2: Tapi nama tu sama
0: tak gede lepikon. Iya tak larek. Jenengmu?
2: Nami Kulang Ular.
0: Ular.
4: Tidak ada etok takon loh penjenengan menikah. Tidak nyen presa loh. Wang Jawa ngerti kok.
2: Lagi Wang Kulang pun tidak jadi takon.
0: Iyo.
1: Aku kamu mau tidak? Wah
0: kopi. Kowe ini.
2: Meteng.
0: Meteng.
2: Gih.
0: Karo sopo.
2: Kali Wang Lanang.
4: Ayo para wedok kok buat
0: wong lanang kuwi ra ana jenenge apa kowe pancen wis tau srawung karo aku iki adipati Banjar Negara Surya Negara kuwi
4: aku aja wedi nek pancen ya diakoni wae ora apa-apa ya ora apa-apa matur opanane
0: iki aku iki kagungan garwa ayune kaya widodari kaya ngene lho aku dadi Allah la ilah
1: lagi kok tadi
4: iki ya arep golek tanggung jawab iki
0: kok kata kawula dalem ingkang sowan boten dipun timbali monggo sedaya nyuwun tanggung jawab mengko aja kaya sampe
1: ya sing ado golek perkara kowe ya
0: kowe kan dilakake aku
1: boten kanjeng
0: ngene
1: barang
0: uang atau kemalangan wis kok dadene wong sepirang-pirang ngono kene iki kudu suwane ngersaku
4: mongko ingkang kanten menika waduh gedhe banget
1: ya berikut pancen
0: ana koyo ngono aku wae kowe yo arep njaluk pengadilan, njaluk tanggung jawab. Kowe yo meteng. Sing ngetengi kae. Oh, kok omong ngono. Sane. Loh. Oh, dicuk. Lah sapa?
4: Menawi mila panjenengan iki dipun aken iki mawon lho Kanjeng Adipati. Kula menika yo ora apa-apa kok.
0: Ora apa-apa kula njaluk ketut.
4: Wong nyatane kula menika ya wis tuwa.
0: Ora apa-apa tenan yo Dian. Mbok disumpah to. Aku gelem sing tak tresnani iki meng kowe.
4: Lah nyatane menika do mlentong-mlentong ngoten kok.
0: Omong-omong meneh dudu pun kakang. Saiki larang dhewe, larang kono, larang. Larang karo sapa kono wis. Wah, wis. Boten. Kok kok bujur kok tapi.
4: Apa jenengmu? Oh, Dok. Sari. Kowe yo ngertini. Arep golek tanggung jawab to, Yohan? Ngersake ingkang tanggung jawab Kanjeng Adipati ngono. Sampun cetong aku. Nyuwun tanggung jawab jenengan.
0: Ora-ora, ora.
2: Jule kok aku ora meteng lho, nek aku meteng nek ciloko sampean.
0: Waduh. Ora-ora. Saiki buktine wong lanang sing ngeteng iki kowe iku tau aweh apa to, Bang? Ha.
3: Yo, matur nduk, matur nduk.
2: Buktine, buktine.
0: Diparingi iki.
2: Injil.
0: Kowe diparingi apa?
3: Nek kowe diparingi. Jatuhnya, Dok. Monggo, bilang tampik. Gus.
0: Kok Gus apa diparingi?
2: Gus, patine.
3: Iyo kan jadi kan Gus jadi pati.
2: Lah
3: iso.
4: Menawi barang-barang ini kados ngaten menika dadi panjenengan sinten ingkang kagungan lho.
0: Mrene. Mrene. Mrene.
2: Bolak
0: ae. Iki ademi sapa?
4: Panjenengan.
0: Iki panjenengan menawi iki ademu to. Menawi ingkang kula ngertosi menika ingkang asring dipun agem putra dalem.
4: Injih menika ingkang putra nanging ingkang kagungan rak panjenengan mong.
0: Iki ora sah kowe sela. Iki kagunganmu kok paringke marang Surya Kesuma. Jera. Ya kemi sapa? Apa pun kakange gelangan apa? Eh?
3: Wes.
0: Kayi sapa iki kagungane sapa? Kok dadi iso ning
3: Sari, sapa jenengmu? Sari.
0: Sari. Iki aku nemtokke yen sing tumindak kuwi putramu.
5: Paring dawuh
0: ndang mrene
5: sendika

0: Wirapati, Wirapati, ini kepingin. Ayo, kene.
1: Linggo kene.
2: Yo, Wirapati, tuan.
3: Wirapati, itu aku yang kepingin.
0: Kenal doyak yang gigi kadipaten, yo. Iki neng ngersane Kanjeng Adipati ora dok. Kaya ngono kuwi. Nek kowe saiki ngandeg bisa dirembuk ning papan kene. Ora oyak-oyakan kaya ngono.
3: Jauh
0: matur neng ngersani Kanjeng Adipati sing cek
2: sudah di sini mau harus jauh gini
0: lho Den Mas lho Den Mas
4: rada maju tong jero ora apa-apa
2: lho Den Mas
0: nek aku itu dadi pati sing tinular cepat. Kau tu tidak kau.
2: Ya. Kok tadi jalan tangan ni je.
0: Hei. Anak tulanang yungger. Suryok. Bapak iki wis mongkok, bapak iki wis bombong, wis seneng. Kowe dari tembang kidunge wong-wong ing Banjarnegara. Besok kowe jumeneng bupati ning Banjarnegara. Ning kok patrapmu ngungkuri kewan kaya
2: ngono. Lakon ada dhuwur kataromu.
0: Piye?
2: Sajak tukun dikata amargi piyam dari piyam yang ini binti naik piyam baik pun tepang kulo betul terus nogalan kulo betul kelapan kata sengatan
0: umun bener ucap orang yang kuis yang luput ini kita bocah wadah lu ga luput luput.

0: Perasan dulu. Dan kau tukang raimu.
1: Sampun dipun tukangi to Kang Mas.
0: Oh iya. Ayo.
1: Saken lho putra dalem iku.
0: Kaya ngono kok ora jengkel. Kaya wong sepirang-pirang ya dikondangke. Putrane ngadipati kok dadi ning pinggir kalen ning gubuk. Itu putra dipati kepiye? Apa kurang gonku maringi bondo donya marang kowe? Kowe durung dadi adipati kaya ngono. Sudah dadi adipati ado negara. Mertobat.
1: Wis yo, Ger. Aja dibaleni meneh wis.
0: Sing kaya to. Kula bunek. Biyen ora kagungan putra bingung lan dadi kepengin kagungan putra. Nganti tak rawangi megat setyaning sih. Mbahasa niki aku kagungan putra lanang malah mirangke. Biyen ku sing gawe igok iki kowe. Jare aku kok nyebar wiji ning omah liya, ententane dari gelagak kaya ngene. Piye? Ayo kene. Tetep menang-menang kok. Gregeget.
2: Macan komentar nderek mikir perkawis menika, Pak.
0: Piye?
2: Nderek mikir perkawis menika amrih perkawis menika sidhem pajeng. Kuto dalem menika tumuli botol ku minta malih.
1: Piye? Ku protikel apa piye?
2: Ngaten kemawon Kanjeng. Pemanggih kula. Karena tetelo sampun akhir digosok piyambak pun tetelo sampun tersenuh dateng wanita meniko upami dipun lamaraken wanita ngaten disetujui
0: ngendi? Sing ono wanita sing kira-kira timbang karo kelengganku lan dheweke ya bakal ketak tak kira senajan ora pati ayu dhek ketarik aku mung karo wong kaya ngono iso ketarik kok
2: kula dipun jawabaken kok
0: jawabake karo sapa? Ya gede penggali
2: meniko kalian putra ing kabupaten sekali meniko agungan putra kalih warto sing upami injik ayu ayu
0: sekali
1: izin niku
0: jare ning kono ana sayembara kembang sepas
2: injih waktu sing tampi ngaten meniko
0: kowe tresna karo putri segalo ning kono ana sayembara kembang sepas tresna
2: wae mujud wedok lah.
0: Iki tiru sapa lelakon kok kaya ngene.
3: Wong panjenengan njek kesangeten sanget kok, Ger. Wong tumindak kok wonten lepen wonten gubuk niku pundi
2: pas punika.
3: Wong panjenengan niku putra adipati kok kalah karo Wiyaga. Wiyaga kemawon wonten hotel kok.
2: Pakan biaya.
0: Njer penemumu. Apa kowe sing tak kongkon nglamar matur ana ngersane dipating segalo?
2: Menawi kula ing kedah nglamar kok menawi kirang pitados.
0: Oh,
2: menapa boten langkung prayogi nandelem piyambak nglirani nglamar dhateng segalo.
0: Piye wira pati penemu?
3: Nggih. Pemanggihipun iki ana patih menika kula sarujuk sanget. Mbok bilih mangke

0: nama iku yo pinter ngiku aken.
1: Aku ati ngerti butuh.
0: Nah, engken kula suwun jenengan meniku. Panjenengan meniku tanggap ing sasmi. Kula matur nuwun sanget. Mbok bilih Kanjeng Adipati meniku anggenipun nilaraken Kabupaten Banjarnegara. Meniku sanget matur.
1: Kabupaten Pulang,
0: lha iki
1: meng kowe karo Raden Ayu.
0: Lah
1: iya ngono karepku yo ngono kuwi.
0: Ning wates menika sampun ngantos ke Projol. Sampun ngantos ke Projol wonten kersanipun Kanjeng Adipati.
1: Wis perkara yang tanggung jawab. Ning ati karo aku.
0: Terus ngendi?
1: Perkara sing kuwi yo dikono.
0: Kuwi tenan lho. Wadi menika gandan kula kanan gandan tengah.
1: Halo. Sing
0: ngene. Ancek kula

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Daya bangsa.
1: Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dikisahkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Jawab beliau, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Katanya pasti, bukan olok-olok. Barang siapa meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah dia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar dari ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut. Awali pagi.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
2: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
1: Eyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
2: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus. Tidak gampang pikun, minum aja. Madu pala, tak jamin, tokcer.
2: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mae gak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
3: Lapis 2,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

bahwa ada masalah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri, kemerahan.

apa. Kanker payudara selain bisa mengganggu estetik kita, bisa juga membahayakan nyawa. Jadi kanker payudara sebaiknya sedini mungkin kita bisa mengetahuinya, sehingga pengobatan bisa menjadi optimal, bisa menjadi berarti untuk kita. Untuk pendengar yang memang kebetulan mengalami gangguan kanker payudara ataupun tumor payudara, juga tidak harus terlalu khawatir. Karena apa? Semua penyakit ada obatnya. Selalu

kita. Kita gunakan agar lusi jauh, di mana agar lusi jauh berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada air payudara. Dan kita gunakan juga agar lusi drop untuk melindungi sel-sel yang

0: payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
2: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk, Ita Hining Radio.
3: Halo, Rek. Aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku, Rek, selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali, Rek, ngrungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu, Rek.
4: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
5: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio yang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
6: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

sana. Ya sahabat cinta, bersama Bang Jai di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan bagi selalu doa terbaik untuk sahabat cinta di hari ini yang masih merapatkan barisan, apalagi ditemani bersama Bang Jai hingga pukul 8 pagi nanti di program Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan happy, agar lu selti sehat segar semangat. Sudahlah kalau gak mau. Semangat untuk aktivitas di hari ini sahabat Citra, walaupun ya untuk diisi cuaca mungkin agak sedikit mendung Kota Lubuk Linggau, tapi ini bisa juga disebabkan karena kabut asap ya, tapi bukan mendung gitu loh sahabat Citra. Karena kabut asap Kota Lubuk Linggau dalam kategori sangat parah dan untuk kualitas udara juga sangat tidak sehat ya sahabat Citra. Sehingga sekarang untuk anak-anak nih, baik dari TK, PAUD, SD, SMP, bahkan SMA itu diliburkan sahabat Citra mulai di hari ini. Dan tentunya menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya, jadi memberikan tugas atau juga bisa dikatakan dengan sekolah daring atau online. Tergantung kebijakan sekolahnya masing-masing, tapi yang jelas sahabat Citra untuk saat ini karena memang kualitas udara sedang tidak baik-baik saja, Bang Jai sarankan sih untuk sahabat Citra kalau kemana-mana jangan lupa gunakan masker. Nah, walaupun di rumah pun sebenarnya harus kita menggunakan masker gitu loh. Karena namanya kualitas udara kan tidak hanya di jalan raya saja, tidak hanya di kebun saja, tapi ya namanya satu lingkup kota nih udah kena kabut asap, dan itu dimanapun kita mau bersembunyi, mau di kamar, mau di ruang tamu, mau di ruang keluarga, itu sama aja kualitas udaranya tetap buruk. Tapi yang membedakan di dalam rumah dan di luar rumah, itu di dalam rumah tentunya tidak seburuk kualitas udara yang ada di luar. Kenapa kok bisa gitu? Iya, karena kalau di luar itu sahabat Citra, kualitas udara bisa lebih buruk lagi. Udah ketambahan debu ya, dan juga ketambahan lagi dengan polusi yang dikeluarkan oleh kendaraan, baik roda 2 atau roda 4 ataupun lainnya. Ditambah lagi mungkin ada juga asap-asap pabrik dan sebagainya. Jadi tentunya kualitas udara di luar rumah memang itu lebih buruk dibandingkan yang ada di dalam rumah. Tapi bukan berarti di dalam rumah aman juga gitu ya, atau kualitas udaranya baik. Berarti seperti itu, tetap saja namanya kualitas udara kalau sudah masuk kategori tidak sehat, maupun kita berada di rumah ataupun di luar rumah, itu sama saja sahabat Citra. Makanya kalau saran Bang Jai untuk sahabat Citra semuanya, untuk masa seperti saat ini, jangan lupa gunakan maskernya. Lekas pulih kota tercintaku, dan lekas pulih juga untuk negaraku, untuk Indonesia pastinya ya, yang sekarang sedang darurat untuk kabut asap di beberapa wilayah, khususnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan juga yang ada di kawasan Pulau Kalimantan ya. Dan lebih parah lagi tuh di Pulau Kalimantan sahabat Citra, orang apa namanya dipukul 3 sore aja udah seperti pukul 7 dan 8 malam tuh udah gelap gulita sahabat Citra, dan warganya pada nyalain lampu tuh di rumahnya karena memang ya seperti malam hari, mataharinya tertutup kabut asap yang begitu tebal, membumbung tinggi gitu kan. Terus juga kabutnya itu bukan berwarna putih lagi, saking tebal dan banyaknya itu udah berwarna hitam dan menutup lah sinar matahari untuk masuk ke area kota tersebut atau ke area bumi sahabat Citra. Ya kebayangkan kalau udah gelap seperti itu parahnya bagaimana dan kualitas udaranya bagaimana. Nah, kalau Bang Jai intinya mengajak sahabat Citra, kita tanamkan kesadaran sejak dini. Karena nggak tahu deh ya, hujan padahal udah beberapa hari terjadi. Dan bahkan beberapa waktu lalu itu sempat berturut-turut 3 atau 4 hari gitu ya diguyur hujan, ada juga hujan dengan intensitas yang lebatnya luar biasa. Dan waktu itu sempat aman terkendali gitu ya, kabut asap sudah bisa dikatakan ya paling tinggal 10 atau 5% lagi dari 100%. Tapi sekarang nggak tahu kenapa kok bisa menebal lagi, bahkan parahnya sama aja seperti sebelum terjadi hujan pada saat beberapa hari yang lalu. Bang Jai nggak tahu pemicunya apa, musim kemarau seharusnya ini sudah masa transisi ya, udah ada hujan juga yang seharusnya ya tidak separah saat musim kemarau lagi puncak-puncaknya kemarin sahabat Citra. Apakah itu sengaja dibakar, kita juga kurang tahu ya. Apakah itu disebabkan oleh faktor alam, tiba-tiba ada percikan api karena pembiasan cahaya dan sebagainya, kita juga kurang tahu.
atau itu ada kelalaian manusia yang mungkin membuang seperti puntung rokok ataupun hal-hal yang mudah terbakar lainnya yang memang menimbulkan percikan api, itu juga bisa jadi, tapi itu pun kita juga nggak tahu gitu ya. Karena susah untuk menebak secara pasti apa yang menjadi penyebab karhutla atau kebakaran hutan dan lahan untuk saat ini, khususnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Mudah-mudahan segera pulih, segera stabil lagi, kualitas udaranya segera membaik lagi, dan untuk aktivitas kegiatan belajar mengajar juga bisa berjalan dengan lancar lagi. Amin. Sahabat Citra, di pagi ini Bang Jadi informasi di program Citra Kopi Dangdutnya. Untuk sahabat Citra nanti yang mau bergabung boleh di segmen selanjutnya di 0733451977. Dari pagi ini ada informasi apa Bang Jadi sampaikan dari laman informasi yang Bang Jadi kutip dari linggaupos.co.id. Viral kemarin di kawasan Kabupaten Musiras Utara. Oknum guru P3K di Musiras Utara diduga cabuli siswi SMP 8 kali di sekolah. Sahabat Citra, ruang perpustakaan yang berubah jadi lokasi trauma. Dugaan pencabulan berulang di SMP Negeri Muratara. Ya sahabat Citra, jadi sekolah yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi anak justru diduga menjadi lokasi kejahatan seksual seorang siswi kelas 9 di salah satu SMP Negeri di Kabupaten Musiras Utara mengaku

0: ke unit pelayanan perempuan dan anak serta perdagangan orang Polres Musirawas Utara pada Selasa 6 Oktober 2026. KBO Satres PPA dan PPO Polres Muratara, Ibda Heri Marta Dinata, membenarkan laporan tersebut. Menurutnya, laporan awalnya menyebut peristiwa terakhir terjadi pada Senin 5 Oktober 2026 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Lokasi yang disebutkan korban adalah ruang perpustakaan sekolah saat jam pelajaran masih berlangsung. Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tua. Dari situlah orang tua melapor ke kami, ujar Ibda Henry, Kamis 8 Oktober 2026. Sahabat Cira menindaklanjuti laporan tim Satres PPA dan PPO bersama anggota Polsek Karangdapo bergerak cepat. Hanya beberapa jam setelah laporan masuk, LA berhasil diamankan pada Selasa malam sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan awal mengungkap fakta yang lebih memprihatinkan. Dari pengakuan LA, perbuatan tersebut diduga tidak hanya terjadi sekali. Dugaan pencabulan dilakukan sebanyak 8 kali sejak Juli 2026. Semuanya dilakukan di lingkungan sekolah, di jam pelajaran. Modusnya ingin memberikan pembelajaran tambahan ke korban, jelas Ibda Henry. Polisi juga mengungkap latar belakang pelaku. LA diketahui sudah berkeluarga namun belum dikaruniai anak. Pihak keluarga pelaku termasuk istrinya disebut baru mengetahui perbuatan tersebut setelah kasus ini terbongkar dan LA diamankan. Kasus ini tidak berhenti pada satu korban. Saat ini penyidik masih terus mengembangkan perkara untuk memastikan apakah ada korban lain dengan modus yang serupa. Mengingat seluruh rangkaian dugaan kejadian berlangsung di dalam lingkungan sekolah dan pada jam efektif belajar, pihak kepolisian berencana memanggil pihak sekolah untuk dimintai keterangan. Pihak sekolah pun segera kita panggil, mengingat kejadian semua di lingkungan sekolah, tegasnya. Kasus di Muratara ini kembali menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan. Ketika relasi kuasa guru dan murid disalahgunakan, sekolah bisa merubah menjadi ruang yang tidak aman bagi anak. Perlindungan anak di satuan pendidikan, sistem pengawasan internal sekolah, serta keberanian korban untuk bersuara menjadi kunci agar kejadian serupa tidak terulang. Pihak Polres Muratara menegaskan proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sahabat Cira, nanti Bang Jaya akan kembali lagi selepas pesan berikut ini, tetap di Citra Kopi Dangdut.
1: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus didengar.
2: Nah, udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy.
7: Awali pagi dengan happy.
8: Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut.
0: Iya, masih di program Citra Kopi Dangdut, persembahan spesial bersama Agarilus CLT, sehat segar semangat. Kita sapa lagi sahabat Cira Desi siap untuk edisi kali ini di via teleponnya di 0733451977.

0: Halo Citra Kopi dan Ruta Garil Silti.
1: Awali pagi dengan happy karena sehat tegar semangat.
0: Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mama Angel kawasan hujan panas. Selamat pagi.
1: Iya. Selamat pagi juga.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, sehat ya kabarnya ya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Kabar
1: Mama sendiri gimana?
0: Baik, sehat alhamdulillah ya. Bagaimana di kawasan hujan panas ini cuaca?
1: Iya sama mendung tapi
0: ya?
1: Kabut kayaknya bukan mendung mau hujan nih, ketebalan itu kabutnya?
0: Kabut asapnya ketebalan ya.
1: Iya. Kita gitu, jarak ya? Pandang juga deket.
0: Iya, jarak pandangnya deket kita ya.
1: Tapi kalau dengar apa suara Bang Jai sih jarak jauh.
0: Nah, jarak jauh ya. Ya gak apa-apa lah, jauh di mata dekat di hati gitu ya kan.
1: Ya, radio terasa dekat di hati makanya.
0: Betul sekali. Mau ditemani lagu apa ini, Bapak Angel?
1: Mau cari apa Bang Jai dari dua biduan?
0: Mau cari apa nanti diputerin. Ya, salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Mbak Kus, ya Mbak Wisianti, Mbak Fatimah juga, Mbak Ida, ya Mbak Faridanya juga ya. Buat Mama Islam, Mama Depan, Mbak Semarni, Mbak Tini ya. Buat Bapak Ibu Sendiri, Bapak Ibu Karwi, Bunda Fitri, juga sekeluarga yang misal-misal ini gak bisa ngangkat ya, maaf ya. Menaik sendiri ya Bang Jai ya.
0: Betul, harus
1: ya, buat Mama Bapak Kisah juga, Bang Sudirbo ya, Bang Termila, Mbak Merinya juga ya. Buat Bang Ucok CS, buat Bang Ilun Alvaronya juga ya, setia Depi Umami. Buat Walga, Mak Arma, Mak Wani, buat Bang Ediapu ya, Bang Jenwaja, Pak Mbak Wonang juga, buat Bang Pahit Lida, sekeluarga, Desa Bermanik semuanya yang ada di sana ya. Semuanya jalan Bang Jai. Oh ya, buat Mas Wansi Jain, ya Mas Harmono, Mas Sumarno juga ya, Mas Ratno juga, Mas Harim. Ntar dulu. Sama lagi tuh, Bang Arwanto, Mas Aladinnya juga, Pak Lira Widin, Mbak Misa Kiamirnya juga ya. Semuanya jelas yang lagi dengerin, selalu pantengin, salam kompak semuanya. Buat Bang Jai, selamat buka sampai tuntas, jangan lupa sarapan paginya. Selalu sehat sekeluarga, lancar segala urusan rezekinya ya.
0: Amin.
1: Ya, makasih atas waktunya Bang Jai.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, tadi ada Mama Angel yang sudah bergabung sebagai penelpon pertama di program Citra Kopi Dangdut Hujan Panas Menyapa gitu ya, Mama Angel lah orangnya. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa? Halo Citra Kopi Dangdut Agaril Silti.
2: Awali pagi dengan happy, akran serte sehat, segar, semangat.
0: Semangat, ada Mbak Fatimah kawasan Blitar cu, menyapa juga ya. Ya.
2: Masuk ini Mas, mau berangkat Rewang.
0: Oh, mau berangkat Rewang hari ini ya?
2: Iya, sangunya telepon.
0: Rewang terus ini. Lancar pokoknya, nabungnya lancar ini. Iya deh, ya. Sebelum berangkat Rewang nih mau dihibur bersama lagu apa nih? Mungkin persiapan nanti buat nyanyi di panggung ya.
2: Ala Rewang nyanyi yuk Mas, lagu nih Mas.
0: Apa judulnya?
2: Tawarin Mas.
0: Lesti ya, sebentar. Ada Kelepas Dengan Ikhlas, ada juga Lebih Dari Selamanya, Bukan Tak Cinta, Bukan Karena Tak Cinta, Ada Cerita, Ada Yang Punya, Angin Bawa Aku Penghulu, Bukan Cinta Biasa, Dilema. Hah?
2: Bawa Aku ke Penghulu aja.
0: Nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salam-salamnya buat Mbak Ida, yuk Mbak Ida, Neng An, buat Mama Angel, Mak Erma, Yuwani, Bunda Fitri, buat Pak Rohidi, Mbak Mis, Bang Adi, apa? Bang Adi, Bang Wahyu, buat

0: Haji, Pak Harmono, Pak Yanto, Bang Lis, Pak Edi Semangus, Pak Sumarno, Bu Kartiem. Selamat buat semuanya, selamat.
1: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
0: Biasanya itu Mas Lisa aja.
1: Baik, terima kasih banyak ya.
0: Ya, makasih kembali Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mbak Fatimah kawasan Blitar Cirebon yang sudah bergabung juga. Lagunya nanti bawa aku ke Pengulu ya, mentang-mentang mau kondangan lagunya bawa aku Pengulu, bawa aku ke Tarub gitu ya. Iya deh, kalau masih gadis boleh lah ya bawa aku ke Penghulu. Maksudnya lebih pasnya gitu ya. Kita sapa lagi sama Citra, ada siapa di belakang Mbak Fatima? Halo Citra Kopi dan untuk Agarilo Selti.
2: Awalnya pagi dengan happy, Agarilo Selti sehat, segar, semangat.
1: Semangat, ada Muda Fitri atau Mbak Ida ini ya.